Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding teng. Cus, terima kasih Ami Pakar Madu sama Umi Laila. Iya, lagunya Goyang Dunia ya. Balani Stara Paramon, jangan lupa ya hari Minggu tanggal 13 kita ketemu di Queen Seafood Cafe ya, yang ada di Balwas ya, Balai Kota Lawas ya. Balani Stara, jangan lupa ya di pertemuan Paguyuban ya, Radio Stara Paramon.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: apa itu yang jatuh? Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian, Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelantaran ASI, kelantaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon ya. Yuk di siapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon. Halo.
1: Halo. Halo pagi.
0: Selamat pagi. Yo. Saporete naman. Naman-naman naman.
1: Naman-naman.
0: Apa Mbak Nia?
1: Ya. Disenting suwe.
0: Aduh, walah dalah. Kalah wis lah, wis. Pipinin teng wis. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya,
0: Maria
1: ya.
0: Sehat teman Mbak Nia. Heeh. Ya. Boleh urung balik kamu ini sebalik.
1: Tersapa.
0: Iya. Siapa mau sih ngomong ya? Yang bengi online kan. Online-nya di mana coba? Ayo.
1: Kebocoran ya paling.
0: Ayongki pagi, Ayongki.
1: Ayongki selamat pagi.
0: Iya kan, CCTV-nya kan di mana-mana Mbak Nia.
1: Iya ya. CCTV-nya akeh.
0: Ndak kuwe. Ndak kuwe. CCTV ini pada laporan dewek, pada nyong orang jaluk informasi ya, pada laporan dewek. Aduh ya, Mbak Feby Belpas, Mama Ayah juga pagi, Mama Ayah.
1: Mama Ayah selamat pagi, Mbak Ila Tower.
0: Om Kasnuri, ora ucul, sing sing sun sing suene ya, kowe ora ucul. Bu Rini.
1: Bu Rini.
0: Iya, Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi Kang Sawut.
0: Selamat pagi Mama Kiwi Kang Sawut. Piak-piak iya, Mama Winda.
1: Mama Winda kali ini selamat pagi.
0: Mbak Nia.
1: Dalam.
0: Iya, Amrul Mbak Nia.
1: Amrul ya Mas Amrul.
0: Cari Mbak Nia pengen disinsing, Pak pengen di sunsing suwe ya. Wis so Amrul pimes. Aduh. Aduh.
1: Hebat nyanyi ya, nyanyi. Iya, ya.
0: Nganti pipine kroak oh.
1: Ya.
0: Ya
1: Mama Neng.
0: Baby Uni pagi, Baby Uni.
1: Mama Neng ya.
0: Iya. Bu Baby Uni pagi, Baby Uni.
1: Baby Uni selamat pagi.
0: Iya.
1: Iya,
0: lagi apa, Beb? Ya Bu Idem. Nok Ayu Nadine stangi durung kayak. Iya Bu Ida. Mau salat durung tangi. Iya Bu Ida.
1: Bu Ida Martoyo.
0: Maam, ucul kayak ingon-ingon ayam wedus ya. Piol, pagi Piol Utinia. Selamat pagi Utinia. Iya. Kang Cinan Jahit, Mbak Nia. Mbak Feby Belpas.
1: Iya. Mama Nono.
0: Iya.
1: Mama Nadia.
0: Bu Rini.

0: Dolly.
1: Dolly.
0: Ya.
1: Mbak
0: Wahyu ni. Iya, selamat pagi Mbak Wahyu ni ya. Terus?
1: Mbak Ani.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Mbak siapa lagi? Iya.
1: Mbak Eka, Mas Andes, Mbak Eka, Mas Erwin.
0: Iya.
1: Aryo. Robi Alok,
0: Agustin. Oke. Iya.
1: Kita

0: budaya muda.
1: Iya.
0: Karena pulangnya sama tadi.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Renggani. Buat 51 5811.
1: Iya, wis soros. Wis soros ade pikiri ora kudu nyempel ya.
0: Parjo.
1: Iya.
0: Bapakne Uya.
1: Iya.
0: Terus
1: sugep bagi sugep.
0: Terus sugep. Kurini,
1: iya.
0: Ayam cakra,
1: Bu Sri, mie ayam cakra ya.
0: Terus
1: buat, buat siapa Mama lagi ya? Bapak Ari, Mama Ari.
0: Ya, terus buat
1: Ayu Poso, halo sayangku. Hai.
0: Iya, Ayu. Iya. Iya. Ayu.
1: Tri pagi Tri. Bu Ida, melu lomba joget juara loro mriyange limang dina dewek. Juara joget juara loro tapi mriyange limang dina.
0: Iya, limang dina kan juara loro.
1: Iya,
0: Mama Frida ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Bunda Santi.
1: Bunda Santi ya.
0: Kang Akib, Kang Rani.
1: Yo.
0: Suri Buranya. Terus Bu Baroyati.
1: Iya, Abah Sahrul, pagi Abah Sahrul.
0: Iya.
1: Terus buat siapa lagi Mbak Nia? Lah, ngebleng. Lah.
0: Ngebleng kayo. Mama Wajra, Nok Marcel, Majul, Malu, Maping, Maindo.
1: Yo.
0: Terus buat
1: 447 stempel.
0: 447 stempel.
1: Yo.
0: Terus buat Bunda Saki ya.
1: Kang Mukar, Jebril.
0: Bimen.
1: Bubay. Jare koning studio, Mam Bakso, Bubay.
0: Channel Said ya.
1: Ya.
0: Terus Piol.
1: Piol.
0: Mister
1: Gotrok ya.
0: Terus Ayongki ya.
1: Ayongki.
0: Iya. Kang Al. Terus Wartiem.
1: Wartiem.
0: Mama Uti, Mama Uli.
1: Nje.
0: Terus buat Papa E. Terus buat.
1: Buat siapa lagi? Ya wis song sekelalannya wis harus so dipaksa iya. Iya, lagi ora di Mama iya. Lagi ora di briji kan Mbak Nia, ora dinilai. Ora tak nilai inyong ya, ora pantak nilai. Sing nyalami akeh terus nilainya apik. Oh, tidak ya. Oh. Iya. Nggo kabeh bae Mbak Nia. Oke deh. J.
0: Pulang
1: iya. Yo amin. Buat siapa? Wartiem. Wartiem. Cak Lalen, Wartiem kok tak terulas hadir nang Queen Seafood Cafe. Mangkat, ajur mangkat, mangkat. Ya.
0: Terus Kang Teddy ya. Ikut di persayangan ngong ireng.
1: Yo. Sampun.
0: Cepi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Cio. Terima kasih Mbak Nia. Karo wong ireng nih. Iya, cesok racun pimen saat. Halo pagi balani Sarah Paramon.
2: Halo juga.
1: Iya.
2: Dute saporete.
1: Saporete. Nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Semangat selalu ya.
1: Iya, pagi ya. Semangat dong. Ya.
2: Cinta dari seberang banget.
1: Jare Bude sing mlebu bakul salam kabeh pancen.
2: Ya, melu bae weh, salam.
1: Mama melu. Lani pagi Mama Lani nasib melu. Miki bae wis mbanyo nganjotna pirang bis kowe ya.
2: Ulu.
1: Yo glegepan be dipaksa bae ya. Padahal iya. Ibarat mobilnya wis penuh, wis kelebihan muatan ganjatna maning ganjatna maning. Melasi supir ya.
2: Yo
1: kakan penumpang lah si supire kayak gini kayak ngabot ya.
2: Mantu melela ya.
1: Mbak Feby Belpas.
2: Ya, Mbak
1: Iya. Melu Mbak Nia bae ya. Yo.
2: Saling gue nyenengin
1: Mbak. Ya.
2: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Mame Abdila pagi, Mame Abdila.
2: Mama Abdila.
1: Iya, terima kasih Mama Abdila. Melu bae ya. Oke, wis melu wis, melu wis jangkut Mbak Nia kabeh penumpangnya kas ora keduman. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ding ding. Jos. Terima kasih Kas Nuri. Lagune Cinta Dari Seberang, ditunggu saja ya. Ya ke sing bar di sun sing suwe.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitaman.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitamannya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Ladang Dutek Saporete ya. Yuk disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramount. Halo? Halo, kok gak ada suaranya ya? Kemana ya? Halo? Halo? Halo? Halo? Hai. Aduh, kenapa kok gak ada suaranya ya? Yuk disapa lagi yuk, 352888. Halo, pagi balane Setara Paramount.
1: Halo, Dang Dutek Saporete.
0: Nah, kecandak baby un.
1: Apa sih, Miki?
0: Bude. Bude, oh. Iya, Bude ya, Bud.
1: HP-nya anyar.
0: Iya, gue masih Bude. Bude. Iya.
1: Kinampannya aku mah ikhlas ya, Dek.
0: Ikhlas ora budhe kowe, ikhlas bleh ya. Mau lagi Mbak Nia aku mlebu asline. Ya cuma kan ora bisa ngedang-gedak.
1: Aduh, aku
0: pengen mlebu
1: awit
0: esuk. Oh, awit esuk, Beb. Banget, Beb. Aku ikhlas, Beb. Kalau kamu yang masuk, Beb. Wah.
1: Okay,
0: iya. Apa lagune?
1: Lagune iki ya.
0: Apa sih lagune?
1: Laut Kidul.
0: Laut Kidul?
1: Ya.
0: Yeni Inka ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Sijine budhe.
0: Apa? Sijine budhe kowe, 77-ne ngakali budhe. Yan. Ayu makat beli sih, Ayu sih. Awit mau ta nonton Ayu ya Laut Kidul ya.
1: Iya.
0: Iya. Heeh. Iya. Wah, cara mama Nesa cilik rosol bae ya, Bud, weh.
1: Iya.
0: Heeh. Terus apa mana kek?
1: Salam ini sama Mania ya.
0: Mania, iya. Mama Nesa.
2: Iya. Titi.
0: Eh? Apa?
1: Lagi kamar mandi.
0: Sikat gigi. Aku paham, Dede ngomong sikat gigi.
1: Gurune paham.
0: Ya aku iyalah, paham. Etim. Iya. Bu Ida, suaranya mirip Bu Demut ya. Aduh.
1: Eh,
0: jadi suaranya mirip Bu Demut, saya jen lah ya, beda lah. Kayak mau apa kayak siapa? Mbak Atun, kasihan deh Bu Dek. Wah. Mbak Atun ayam ceker.
1: Jadi kasihan ini ayam.
0: Iya, Bu Dek. Iya, Bu Dek kalah wis pokoknya Bantur Kanti.
1: Bantur Kanti.
0: Heeh.
1: Ayam ya.
0: Iya.
1: Burini.
0: Iya.
1: Ayam.
0: Channel Gentong kayak channel kowe.
1: Iya, channel Gentong.
0: Nang tambal ban kowe nang Umbambang ya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Sekian atuh Kang Honda kayak
0: budek. Heeh.
1: Wes.
0: Wes semuanya kabeh.
1: Iya.
0: Iya wes.
1: Sale go bolang.
0: Yo bolang.
1: Heeh. Ya budek kagian mandi.
0: Yo Ami bakar madu, Beb.
1: Ami.
0: Sama Umi Lela, Beb. Mama. Iya. Burini, Beb.
1: Iya, Burini saya.
0: Iya. Iya, Beb. Mbak Mayi, Beb. Jadi suaranya halus nemen, wah.
1: Iya, halus.
0: Mbak Feby, ya, Baby Uni. Ya. Baby Uni, Mbak Feby Belpas.
1: Iya, Mbak Feby Belpas.
0: Mama Lydia, Beb.
1: Mama Lydia.
0: Iya, Beb.
1: Iya saya.
0: Beb Mama Firden Baby Uni.
1: Iya Mama Firden.
0: Iya Baby Uni Kang Channel Jahit Beb.
1: Iya Kang Channel Jahit.
0: Iya Mama Lani Beb.
1: Mama Lani saya.
0: Iya Budi pan buka puas pan buka puasa online jebule ora bisa. Bunda Oka Beb. Bunda Oka Beb.
1: Iya Bunda Oka saya.
0: Iya iya. Yo.
1: Dingin
0: kan. Mudun hati-hati Beb.
1: Iya wis
0: cici
1: ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Muah.
0: Dede mana Dede? Muah. Muah. Muah. Dede Nadin. Si Cimani yuk disapa di 614547. Halo pagi balane Setara Paramount.
3: Pagi.
0: Selamat pagi. Den ah bolang manjing manjing maning bolang. Ando ayo saiki cepetan.
3: Wirang tahun.
0: Kayane anak rong tahun setengah. Iya. Suwe nemen ya. Iya, ayo mangkat.
1: Ya
0: kowe gedhe-gedhe
1: iki.
0: Amakat kabeh ya. Iya wis. Terus iki pimpin acarane iki ya.
1: Ini
0: makin bisnis
1: loh.
0: Iya, makasih.
1: Kalau mau belum, kita takut di acara. Ken,
0: ken. Ya, mbok gue cari BPU unik gagian, Yul. Balik, Yul. Yul.
1: Kondisi.
0: Gian, balik.
1: Jam rolas.
0: Iya, mana. Ini kok dengan disit ya. Kok jumpa kondangannya, kok langsung ketemu ya. Aku panongki neng Ayu gagian, Yul. Balik, Yul.
1: Ada perpi.
0: Iya, ya. Ngono ya.
1: Temenan. Ayu, le.
0: Ayu siap.
1: Wis ngerti.
0: Wis ngerti ya Yul. Oh, Ayu ngerti lah ya Yul. Ya edan ah jare Ayu edan.
1: Ayo.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat nemen alhamdulillah.
1: Heeh. Ayu lagi.
0: Apa sih lagunya apa? Kang Jenon
1: Jahit.
0: Kangen suara nek mut, mut, mut. Seminggu mut ora mlebu mut weh. Bunda
1: bener,
0: Oka,
1: kan?
0: Jadi Bunda Oka masuk juga Bude Emot ya.
1: Iya Bunda Oka,
0: iya.
1: Sama semuanya.
0: Bu Ida Martoloyo.
1: Ida.
0: Iya.
1: Kampung puasa, kita bedok bong.
0: Ya orang lah, emang memang. Ke asini Bude kan orang puasa. Bisa. Cuma orang bisa melebu. Jadi ini ngomongnya puasa. Kita? Ya nyong lah.
1: Ya,
0: akil pagi akil. Weh.
1: Akil
0: akhirnya
1: pagi.
0: Buk. Akhirnya Bude buka puasa. Kang Joli pagi Kang Joli.
1: Kang Joli.
0: Iya, heeh.
1: Iya. Puasa burayom ora kusuk.
0: Lah kok gede-gede bae. Iya, wis.
1: Oke,
0: jare ngono, jare bundane ngono, jare bibi uni. Wis, senenge tukaran ora gelem ngalah.
1: Ya, ora konen dikecek-kecek. Paling
0: pulang juga kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak
1: kayak kayak
0: kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak
1: kayak kayak
0: kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak
1: kayak
0: kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak kayak
1: kayak
0: Budi mu dompetnya sehat. Kita kalau Mbak Febi, Budi mu dompetnya sehat. Panimpus apa? Cuma sehat, paling dompetnya dimpus ya. Iya, lagi. Lagi butuh, lagi dompetnya lagi butuh impusan gitu ya. Iya, Mama Kiwi, kue siapa sih nengkono? Mas Endi, Miki, oh iya. Kene, Mas Imam, Bengkel, ngarep ya. Iya, Nabil. Baby Uni kembaran metune sing gua kabeh.
1: Bolong tapi
0: karena apa? Mama Ayu bengle jadi pada kangen suarane Bude, weh. Iya ke Bunda Oka jadi puasa apa sih orang kuat ya puasa online.
1: Puasa online dong.
0: Iya.
1: Tahan.
0: Iya, puasa.
1: Puasa
0: puasa Ramadan sebulan kuat ya, wah, tapi puasa online, aduh. Orang kuat ya. Hidung mancung, alhamdulillah kerungu maning suarane Bude.
1: Iya, hidung mancung.
0: Iya. Mama Nesa. Iya, oplek-oplek selonjornya binonton Tia, iya. Terus?
1: Orang Lef,
0: Kak. Lef?
1: Lagunya kayak, Kak.
0: Fani, pagi Fani. Fani, siapa?
1: Fani?
0: Iya, lagunya
1: Fani Naku.
0: Fani, bukan. Fani Nakula.
1: Fani
0: iya.
1: Nakula.
0: Iya, Mbak Arin. Halo, Mbak Arin Tamala.
1: Mbak Arin Tamala.
0: Selamat pagi, Mbak Arin.
1: Ada kangen keripik deh.
0: Iya, kayak kangen keripik pisang. Kangen keripik pisangnya Mbak Arin yang renyah ya.
1: Rasanya luar biasa.
0: Eyang Valen.
1: Eyang Valen.
0: Iya, Bude.
1: Eyang Valen.
0: Iya, Eyang Valen. Iya.
1: Ya.
0: Selamat pagi, Piol. Pagi, Piol.
1: Pagi, Piol.
0: Iya.
1: Lagunya kayak Bewi.
0: Apa, Bude?
1: Apa ya? Iya. Rindu ya.
0: Rindu nih siapa?
1: Tuti.
0: Tuti Wibowo.
1: Iya.
0: Ya wis kek. Bisa bisan Ayul takon sih. Pan mari ngendi ya, ya infone pan jare pan nongki. Jare pan nongki yang perpil pimen si Yul.
1: Mulane kan ora akurat. Ayune pimen lo.
0: Iya, Yul.
1: Oh ya.
0: Terserah wis mau di mana wis.
1: Iya,
0: Mbak Arin. Halo juga teman-teman. Siapa yang kangen keripik pisang? Aku Mbak Arin.
1: Aku.
0: Sama Bu Demut ini. kan
1: Nabil Bey.
0: Iya, Nabil seneng Mbak Arin. Weh, kalau Mbak Arin kalau Mbak Arin, kalau Nabil tuh suka banget sama keripiknya Mbak Arin ya. Iya. Ayu tapi jare ngono ta, jare ayu poso tapi mambu wedhus. Wedhus wis pitu soalé. Men. Ya wis lah. Wis mana grup ae wis ya.
1: Ya wis.
0: Oke, Mbak Heni ayam, primes sih Mbak Hen. Durung diwacau ya, dibusak. Iya. Mbak Atun. Ya, pagi Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Gue aku
0: sambil ngomong batu. Iya, gue baby uni ora papa, kita kan emang aslinya wedus.
1: Baby uni. Kamu lebih dari.
0: Budi pengen es Jerman orang kok tega wakan nak.
1: Apa?
0: Es Jerman. Kedro.
1: Kamu ya pak?
0: Jerman.
1: Untung baru di
0: pesen dong. Es teman siapa? Es Jerman. Es teman berarti es temanis ya. Disingkat es teman. Es teman. Temanis ya. Urung pesen man. Iya, Mama Gendis pagi. Oke Mbak Arin. Oke besok nih ada pisang tak bikin. Siap. Mbak Arin mah. Mbak Arin mah jago bikin apa aja.
1: Antau, tiru.
0: Aku nggak bisa tiru ya.
1: Masalah nih, bukan
0: ya. Iya, Jerman itu es jeruk manis, betul Van. Ya, nok. Mama Anjeli pagi, Mama Anjeli.
1: Iya, Mama Anjeli pagi.
0: Iya, Bu Sri pagi Bude. Orang bolang Bude mut, Om Kasnuri. Lagi nggak wonten bolang. Iya.
1: Kayu.
0: Iya, saya orang kayunan Om Kas.
1: Iya.
0: Iya. Es teman baik. Cari ayu es teman baik.
1: Kita pantas semua. Namanya pada pemasaran.
0: Iya, kita lagu apa ya, Dek? Oh, rindu Tete Wibowo ya. Oke.
1: Iya. Aku yang lagi rindu sama kali ya.
0: Lama tak jumpa.
1: Iya
0: Dek.
1: Aku rindu kali ya.
0: Oke ayu, karo entah emang pinter nilainya di atas rata-rata, weh.
1: Jerman.
0: Jeruk teman. Weh. Ayu kan sih, Dek. Tapi kan ayu punya jeruk mandarin ya.
1: Iya, sih. Penasaran nih,
0: gula itik. Gula itik.
1: Sare
0: Nabil. Oh my pagi.
1: Gulitik.
0: Iya, ini mau
1: gulir nilen.
0: Gulitik gule, gule itik kan?
1: Tapi sarannya gule kambing tapi titik.
0: No. Tapi gule itik tahu.
1: Aslinya di.
0: Gule itik.
1: Tapi dua orang ngomong gule titik.
0: Gule itik.
1: Umine dia ngomong gule kambing tapi titik.
0: Tapi nyong kayaknya gule itik, gule
1: aku
0: itik.
1: Aku juga
0: gule itik. Gule itik.
1: Nanti kita buktikan.
0: Oke, kita buktikan. Nanti kalau yang benar nanti dapat gelas renteng.
1: Dapat es Jerman.
0: Ya wes, kau sih menang oli es teman ya.
1: Sama Jerman ya.
0: Sama es Jerman ya.
1: Es saling mantap.
0: Yo Budi.
1: Pasukan bola.
0: Pasukan bola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih. Muang muang muang muang muang. Waduh, setelah tadi ada baby uni pasukan bolang, disusul sama Budi emut pasukan bolang juga ya. Waduh, iya pimen yuk, ayo ya edanah gelas renteng. Aduh, yuk yang kawan ya yuk, ya nyong tak kondangan di situ, berkondangan nyong langsung menemui kalian ya. Iya. Kangennya itu sudah wah, enggak tertahankan ya. Dasar kerajung. Iya, bu mama dia bolang KB, iya bolang KB minggu ya pas nemen ya.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
1: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
1: Mau dong, Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio, Wi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murdiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah setelah minum Habutop, sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319.

0: di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Paramon Koyang Dangdut ya. Ada Sabda Cinta ya, Iyet Bustami sama Eri Susan ya. Ya sudah digoyang ya. Buat Balanistara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah, mata berair ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanistara Paramon. Halo pagi, Balanistara Paramon.
1: Halo pagi, Balanistara Paramon.
0: Saporete teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, baik mama sayangku.
1: Alhamdulillah. Kalau kabarnya baik-baik saya.
0: Iya.
1: Rembulan dan matahari ya.
0: Rembulan dan matahari.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. KB baik.
0: Yo rembulan.
1: Selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin ya Allah, amin. Buat siapa?
1: Buat keluarga aku aja ya.
0: Sehat. Amin. Ya. Oke, mama.
1: Ya udah gitu aja ya sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jo. Terima kasih ya. Ada Mama Gilang. Pagi jangan. Halo pagi Balanistara Paramon.
2: Dangdut saporete.
0: Saporete. Nemen. Alhamdulillah, kabar baik, baik saja.
2: Rahasia
0: cinta. Evita Mala.
2: Oke.
0: Ya bisa nih sih.
2: Plok
0: boy, nung bulan nih dileng ojamiu.
2: Ya.
0: Aduh, langsung ditutul sih, ditutul HP nih ya.
2: Salah mak, malu budi mutlak.
0: Malu budi boy, kue mama lagi apa mama U ya? Oh iya wis. Ini ringan, nyacak kon ngomong kon online kayak kowe.
2: Ora
0: gelem. Ora gelem ya, wis ora gelem lah. Kepriu. Kepriu lah sekali-kali lah melu ngomong online kayak mengkono nya. Ala.
2: Warung
0: kana, warung kene. Ada kowe, warung bangkana, warung bangkene, bangkana, bangkan. Ya. Iya, wes.
2: Darul.
0: Siapa Ayali? Ayali dia tahu tes kludak-ludik. Ya uwer, pagi uwer. Mama Ikma, Bapak Uya, bareng tiga darah manis Bapak Uya. Mama Ikma, Kasuri Uya. Iya Bapak Uya, semangat ya Bapak Uya.
2: Alhamdulillah.
0: Cari sampai semangat. Cari sampai semangatnya mana-mana. Ya. Iya betul ya merana merene ya Papa Uya. Iya. Iya benar. Iya. All set. Iya. Iya. Jasa kerajum pagi jasa kerajum.
2: Iya.
0: Halo sekolah Kang Boim pagi Kang Boim. Iya sekolah halo pokoknya jasa kerajum jam-jam ya. Iya Ami bakar madu. Ami, Ami Umi Lela, Ami, Ami, iya. Akang Mukhtar, Kang Mukhtar, Embu Bay, ya.
2: teleponan gue.
0: Iya.
2: Kang
0: Mukhtar, embu baik, embu baik, embu baik, embu baik.
2: Yang apa ya?
0: Yo.
2: Tapi bayam mbak.
0: Tapi Akil pagi Akil.
2: Oh iya, Kang Akil.
0: Luar tim. Aku yang jasa kapiran seneng nemen Papa Uya. Wah. Iya. Keprok, keprok, keprok. Kayak keprok orang kata no, si kono ya.
2: Hari,
0: iya.
2: Hari kan.
0: Iya.
2: Saya nak dijol.
0: Iya. Iya.
2: Baca aja barang.
0: Baca aja. Iya. Kang Parjo. Oh iya mengkeyut. Oh iya mengkeyut Papa Uya.
2: Ngotak
0: totali mana ya? Oh ya mengkeyut ya, oh ya ya, oh ya mengkeyut ah Kang Parjo mengkeyut po ya, ya. Wis kabeh bae Bapak Uya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Bapak Uya bareng Mama Uya yang ada di Kepandian. Ayang Linda, Ayang Arul juga selamat pagi. Mbak Feby Bel, Pak selamat pagi Bapak Niuya. Mama Ikmah, iya Bimem. Iya, cara Mama Ikmah anak duitnya ya, oh ya mengkeyet lah. Ayo. Ayo weh. Bimem si Bude pengin duet. Pengen duet karo Ayu Poso, pengen duet Miki Sabda Cinta. Ini ngendi ya? Ya gue. Ini ngendi ya ampun yang tak manut bawis. Kemana pun kamu pergi, aku ikut Bude. Waduh, Jen. Yuwatri, selamat pagi Yuwatri. Iya. Halo Bu Bay, ayo Bu. Jadi ngerung Bude. Wah, ya Bu Bay, jadi Bude Bu Bay, Bu Bay ya. Pimpin sih Bu Bay pimpin kan bener kan? Kemana pun kamu pergi, aku ikut Bude. Iya. Sekalipun ke lubang semut pun aku ikut.

Rembulan dan matahari dulu yuk. Iya, ya Balan Estara Paramon, jangan lupa ya untuk hari Minggu tanggal 13 ya, kita ada acara pertemuan rutin ya, sebulan sekali ya, paguyuban Radio Estara Paramon ya. Tempatnya di Queen Seafood Cafe yang ada di Balai

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop, Ramon Arab yang lagi ngetop. Langsung saja, bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa, silakan.
2: Nama saya Bapak Soeharto dari Pedukuhan Kesambi, Desa Bulakwaru, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah berkat minum Habutop, alhamdulillah istri saya dulunya sakit-sakitan terus, berkat minum Habutop sekarang jadi sembuh alhamdulillah.
1: Sakitnya apa, Pak?
2: Sakitnya lambung, asam urat, nyeri-nyeri otot.
1: Itu yang dikeluhkan istri Bapak itu sudah berjalan lama gitu, Pak?
2: Sudah berjalan lama.
1: Terus konsumsi Habutop sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis satu botol.
1: Oh, satu botol langsung ada,
2: iya,
1: perubahan?
2: Ada perubahan.
1: Konsumsinya berarti rutin, gak?
2: Rutin, ya. Sehari 3 kali minum, sekali minum 2-2.
1: Barangkali ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gimana, Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, barangkali punya keluhan seperti istri saya, minumlah obat herbal Habutop, Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

sih. Terus setia ya, ya seduprak tetap mantap-mantap nang pagoda para menggoyang dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931 9958.

ada Mama Nadia ya. Ya sudah hadir Mama Nadia. Terus ada Kang Pi juga selamat pagi sudah hadir. Ya ada Ida Neng Pacul juga selamat pagi sudah hadir. Ayang Linda sama Ayang Arul juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Aya di Arjuna Slerok ya hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Ada Amrul di Purbasana hadir ya. Salamnya buat Bude Mut, ada Mbak Nia, Cecak Lajum, ada Kang Kasuri, Mama Wajra, buat Abah Sarul, Mama Lani, Kang Doli, Kang Parjo. Ya buat semuanya saja Balani Stara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir. Mama Winda juga selamat pagi sudah hadir ya. Piol juga selamat pagi sudah hadir. Piol. Ada Mbak Am di Kembang Pang juga hadir. Salam untuk Mbak Mutrika Zen, Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Ila, Tower, Channel Jahit, Mbak Tari, Bu Trinil. Ada Bu Ida, Bu Sri Miam Cakra, Bu Roni, Bu Mandor. Ada Mama Wajrah buat Mama Ning. Iya, Mama Ning kan celep lakabane gue. Iya. Mama Ning sintren ya. Ada Yuatri, Bu Demut, ada Baby Uni. Terus buat Bapaknya Uya, buat Mama Dia, buat Jengrani, buat semuanya saja, buat Mbak Ria, makasih. Iya. Nok Eli Cabi sama Mama Ipah yang ada di kawasan Jati Bogor juga selamat pagi ya. Mbak Rian kok dong nih apotik Jati Bogor mampir ya, insya Allah ya. Nok Eli Capi. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada dari siapa lagi? Ya. Selamat pagi Balani Stara Paramon, salam kenal buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Ini dari siapa ini? Namanya siapa, dikasih nama dong ya, kan biar kenal gitu. Katanya kan salam kenal ya, gimana gak kenal coba, apa gimana mau kenal kalau namanya saja tidak diperkenalkan gitu ya, namanya siapa gitu ya. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum Mbak Ria, salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Iya, salam kenalnya buat Baby Uni, ini dari Mama Firdan ya. Terus ada siapa lagi, ada kan Cintal Jahit ya, assalamualaikum Cintal Jahit di Debongkulo, nyimak Mbak, nyimak Stara Paramon Mbak, di Pagode Paramon ku yang dangdut, sing dangdutnya Saporete, terima kasih. Terus ada lagi, halo dari Mama Lani, selamat pagi sudah hadir Mama Lydia, pimin Mama Lydia ya, sudah hadir Mama Lydia ya. Inyong B, puasa online terus ora papa ku ya, ora tau online ora bisa liannya. Ora bisa ngakalin ya. Ya puasa online terus. Ada Bu Sri Mem Cakra juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Anjeli, selamat pagi, salamnya buat Balani Stara Paramon. Supaya selalu buat yang selalu ada di hati, buat penyiar makasih dublak titing jos. Ya Kang Boim bersama Mbak Atunya, selamat pagi sudah hadir. Selamat pagi Pak Untung, Ibu Sri di Beduk ya. Salamnya buat Kang Sano, Yumati, buat Utine Rere, Cipto, buat Mai, Waato, Mama Nadia, Mama Rizky, Mama Wiwin, buat Kasnuri, Kang Doli, Kang Pi, Cek Rajum ya, buat semuanya saja. Terus ada Bunda Oka, selamat pagi Bunda Oka hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, absen bae dari Ahmad Bahrudin alias Hidung Mancung ya. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Terus ada Kasnuri bareng Mamah Wiwinya juga selamat pagi sudah hadir. Akil, pagi Akil. Iya. Ya wes ya, sudah hadir Akil ya. Iya, habis Mbak Nurul siaran ya jam 12 ya. Terus ada Kang Parjo, selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpas, selamat pagi ya hadir.
Selamat buat Mama Dia, Mama Lani, Budi Emut, ada Kas Nuri, Jajak Lajuma, ada Kang Doli, Kang Kofidin, Kang Mukhtar, Mbak Am, Bu Ida, Mataloyo, Ami Bakar Madu, Akil, Piol, Mama Alisa, Mama Hilman, Mancung, buat Papa HM, buat Baria, makasih. Terus ada lagi, halo dari Mama Ikmah di Selawi Wetan, Barenti Kedara Manise. Hadir ya, salamnya buat semuanya saja, buat Baria, makasih. Hayu Watri, selamat pagi Watri ya, bareng Mama Senuhani. Iya, Mama Senuhani. Abah Sarul juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Coko Tingkir, selamat pagi Kang Coko Tingkir ya. Ada Mama Wartiem juga selamat pagi. Jarene Hore, Casak Lajum Kapiran, puas seladas. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat yang sudah online, buat Dede Gani, terus buat Ami Pakar Madu, ada Mbak Nia, Kasuri, Baby Uni, Bude Emut, Mama Gilang, Papani Uya, ya buat Balane Sara Paramon KB, buat Mbak Ria Jenaka, matur nuwun, semoga Mbak Ria sehat selalu, terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, Mama Rizky Gumalar hadir. Salamnya buat Balane Sara Paramon ya, buat Jenda Gaul, Mama Lani, Mama Nunu, Empat Sekawan, Trio Pesek, Jasa Kalajum, ada Kang PI, Kas Nuri, ada HM, ada Kang Parjo, Kang Untung ya, buat semuanya saja. Wis Mbak Ria, spesial buat keluargaku, spesial buat Mbak Ria, semoga sehat berkah selalu. Terima kasih, Tular Dating Jos. Absen bye dari Kang Mukson bersama Mbak Rohiati, cereng nong cereng nong. Ya buat Mbak Ria, makasih. Mbak Leha Beduk hadir, Mbak Rian J. Terus ada lagi, halo. Oh ini dari Kang Dalban Jebulane ya. Salamnya buat semuanya saja, salam kenal buat yang siaran. Ini dari Zalban, Zalban, oh Zalban, nah kayak Zalban. Terus ada Mama Ayu Benglei. Salamnya buat Balane Paramon KB, spesialnya buat Ayang Beb yang lagi kusrek di belakang rumah, semoga sehat selalu, semangat terus buat penyiarnya, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Hore, Jasak Rajum, hore, aku kapiran maning, melasi terong blesok, makasih Mbak Ria, yes, kapiran terus.

0: Tara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan. Oh, Mama Hasna ketinggalan ge, Mama Hasna. Iya. Di nyong ya kapiran bae Mbak Angel, ora bisa mlebu-mlebu. But. But nemel ama masalah. Iya, but. Embu bae lah mama masalah. Embu ya. Ya wes balani Tara Paramon ya, sama di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 5 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Tara Paramon FM Tegal Dangdut Saparete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku sudah rindu menanti.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 1,5 FM Radio Paramon dan

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sun kayak Kie.

0: ke ya lagune makane rumokna bae.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun nomor 135A Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.

0: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
0: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Abutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Abutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
0: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah mau di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Abutop,
0: ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul,
0: ya,
1: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
0: Berarti sampai saat ini konsumsi Abutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
0: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Yang penting rutin gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Untuk konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
0: Sehari 3 kali.
1: Iya, 3 kali. Pagi, siang, sama malam.
0: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Abutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Abutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Abutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang light top, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habut 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1, RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
3: Sarap Paramount, 101,5 FM.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada

0: bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
0: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi vitamin ini?
0: Berarti 3 botol ini.
1: 3 botol.
0: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
0: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari.
0: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
0: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
0: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
0: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu 2 kali.
1: Iya, berarti ada perubahan ya setelah konsumsi vitamin. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
0: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Pitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih.
0: Pitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas setelah konsumsi pirang botol, kayak. Akhirnya, penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh,

0: ngene berarti sok kan ngriyokna radio juga ya, Pak. Memang ge pancen. Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lho. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu dhisik.
1: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Ki, ya, dari kawasan terima kasih, Pak Juki.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671 depan Polres Brebes.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten

call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Ada apa, Bu?
1: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
0: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
1: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
0: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
1: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
0: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
1: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia. Agen telepon 084 hari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-19958. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya?
1: Sakit.
3: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan?
1: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Langsung sembuh gitu ya, Pak ya? Ini yang terus ada kesan dan pesan buat
1: lain, cobalah.
4: Di agen-agen dan apotek Prabu Kian Santang, nomor Abuaran, Cirebon. Apotek,
5: produk dari PT Denatur Anda, alamat Jalan Beringin.

0: umat maning kon Vertigone Sri Sri.
1: Oh iya ya Kang, wis lawas Vertigone nyong ambek umat maning ke.
0: Aja dijor kelawar Sri. Yo tekan ternak.
1: Maring ngendi Kang?
0: Nang KUA. Ya nang apa tiko? Yo, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa memberikan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan

0: lain-lain dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 4 Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 5, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak Nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Parah.

0: Lamon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 052-9319,
2: Kecamatan Talang. Apotik RT 1 RW 3 Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotik Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04 RW 1 Kedung Sukun, Adiwerna. Apotik Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1 RW 3 Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi 02-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotik Pagedangan Farma, Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Di, berisik. Ae, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kue ya, nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kue?
0: Habu top kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional SO 9001/2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan keagenan. Hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi

0: keagenan, hubungi call center kami di 0852 93 19 9588 0852 93 19 9588 Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Dengar berikut.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor. Apa kabar? Lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah Haputo Peramuan Arab yang lagi ngetop, tidak ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu. Iya, coba dulu konsumsi Haputo. Iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
2: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
5: Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: ngobrol teman, karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril aramaning.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh,
1: bisa langsung mari ora Mas penyakite?
0: Ya bisa mari. Tenginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: HC, kolesterol dan Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman tidak menimpa.
3: 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan

0: agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 136.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat dan Nasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop.

0: saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah tidak lagi ada keluhan badan, lemas, dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9
2: Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Otik Telu, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan.

0: ini?
1: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu.
0: Ini Abu Top itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat.
1: Pak, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
0: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Abu Top itu

0: buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ica juga Ica sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
1: Bentar dulu, Pak.
0: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti, Gusti.
1: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
0: Ya, Bu. Nah.
2: Habuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naf Farma, alamat Jalan Arjuna, nomor 37, Selerong, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Di Apotek Mentari, alamat Jalan Arjuna, nomor 121, Selerong, Kecamatan Tegal Timur.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasem Baru, Mejasem Barat, Kecamatan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo Paramon. Siki ora usah khawatir. Arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kaya gue. Sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
3: 101,5 101,5 101,5

0: 77 dan 0283 352 888.
1: Acara gak kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut? Kue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam 02.00.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon. Tegal hitnya sepanjang hari. Bayu Dilan Ustaz, ya, Bawor hadir. Insya Allah tuntas jam 4 sorenya saja. Bagaimana kabar balon Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun, tentunya jalanan pacing. Bagi yang sakit diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Border Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekarang tip salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atas sama online 0852-931-9588. Ayo, tadi sudah ada risau di CB mengawali jumpa kita kesempatan siang hari ini. Baik, rupanya sudah ada gabung 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Panas akhirnya sepanjang hari.
0: Iya, benar.
1: Radionya angin.
0: Oke.
1: Okay. Sehat ya, Mas ya?
0: Alhamdulillah, berkas waras terkinas, iso tuku beras.
1: Ini apa ya?
0: Ini apa ya? Pada pulang
1: doa
0: dari
1: malam, yes.
0: Doa malam.
1: Iya.
0: Oke, doa malam Dian.
1: Adanya siapa?
0: Doa malam Dian lebih sesuai, enggak salah ya. Ya coba tak cari dulu, barangkali ada yang lain.
1: Salam,
0: salam yuk.
1: Agustin. Terus Kang Doli.
0: Iya.
1: Mama Hasna, iya, pada keluarga.
0: Dian Pisesa ada nih.
1: Kang Aryo, yowis.
0: Mm-hmm.
1: Terus Pak Tengah Duh. Ini Pak Eka, Mas Anja,
0: mm-hmm.
1: Pak Eka, Mas Erwin.
0: Oke.
1: Terus Om Kaslori, Mama Yo. Wiwin.
0: Mas Kanjeng monitor Mas Kanjeng di
1: Mas
0: Bo.
1: Mas Kanjeng.
0: Oke.
1: Okay. Karo Mama Lanine ya.
0: Mm-hmm.
1: Karo Dedek Kanine.
0: Yo, 8 huruf.
1: Mm.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ari, Papa Ari.
0: Yo.
1: Mama Ardi.
0: Oke.
1: Okay. Cita Tata.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mama Frida, Mama

0: cik.
1: Mama Nono. Terus Mbak Pepi. Mbak Ila Tower, Mbak Ila Kupang. Terus Bapak Nek Uya. Ntar ke rumah mana teh kata nate.
0: Iya, Papa HM selamat siang.
1: Papa HM. Ngapa sih Dan Daniel? Kang Akib ya. Kang Dani Nek, Bibi Abila, Mama Abila. Mama Dea, Kam Agus Bola, Mama Arita, Kam Agus.
0: Selamat siang.
1: Mama Ari, Mama Ngendawa, Mbak Putrika.
0: Oh iya Dania Bugaria sih, AM lagi siang, makan siang ya. Di bawahnya Mas Yoni Sabar ya.
2: 8 huruf.
0: Wonder.
2: Iya,
0: ya, sehat selalu ya.
2: Amin. Ini lagi dolani Karanganyar.
0: Iya, siap-siap, oke. Okay, iya.
2: Salam. Tira ya, Ana.
0: Iya, insya Allah, Ana.
2: Nengkang bawar kan selalu, Ana.
0: Iya.
2: Salam Gombak Nia, Perenggong Kirang, Papa HM, Papa HM, Umi Habibah bareng Pati Gondrong. Terus Mama Lani bareng Titi Gani, Kang Parjo, Kang Piki.
0: Oke.
2: Om Mbak Em. Terus apa sih mula? Mas Kanjeng yang ngulet-ngulet.
0: Iya.
2: Terus buat

0: ana sayang dah.
1: Yeah.
0: Terus apa lagi? Gang Utara dengan Ami Bakar Madu bareng Bumi Lela. Yes, okay. Wak Lemo bareng Ibu Daroja.
1: Daroja.
0: Iya, Bang Pardo Hebe, Kang Edi Dado. Buat semuanya aja. Oke, Mas Kanjeng mau ngomong.
1: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jileres.
2: Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah berkah suara Strengnas saged tumbas beras.
2: Lah, berkate pun di jadi kondangan.
1: Iya, iya, berkate langsung di maem.
2: Wah, mantap.
1: Inji, di prasmanan ya.
2: Iya, energi yang berlimpah.
1: Pasti itu, iya.
2: Ya gitu aja ke bawah, terima kasih.
1: Iya.
2: Cuma ini jerot.
0: Makasih. Sehat selalu bareng Dede Angginya.
1: Amin.
0: Kita selalu diberi kenikmatan sehat.
1: Insya Allah, amin, amin, mater.
0: Rezeki yang berkah barokah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing.
0: Ya.
1: Terima kasih Nyi Ratu ya, ada Mas Kanjeng ya. Ada madu anak Petapedia, ini untuk menambah nafsu makan anak. Ada minyak herbal Sultana ya, untuk mengatasi keluhan di luar kulit ya, di herpes. Ada juga jamur, kutu air, gatal-gatal, luka lebam, luka kesan dekat di memang kru setan di Didi Dores. Ada doa malam, nanti ada juga Tire Rafika Duri.

0: Saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini.
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumen?
1: Hanya bagi catas sama air minum.
0: Ada perunggu?
1: Langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Aigia ada hati Rai Rafika Duri ya. Ini ada Hanya Kau di Hatiku, Mbak Ambi men maksudnya. Wingi kan sing nyopir bios, aku nerang arti. Ya kayak yang kemarin sore ya. Ya gak ngerti kemarin sore. Nanti jangan diminta di Mbak Yos dulu ya. Babnya ini adanya di komputer bawah tanah ya. Nanti di download dulu ya. Hanya Kau dan di Hatiku ya. Jadi Dores ya. Nanti kalau diminta di Mbak Yos belum sanggup. Kalau di Pak Worta, pan model pimpin anak.

0: lagi ya. Ini lagu ini mengisahkan waktu saya masih jadi gembala ya. Hanya kau yang ada di hati. Tadi ada tirai ya, ada juga doa malam. Ada satu cinta tiga hati. Lalu dari ruang dengar panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat siang jelang sore Lanus teh.
1: Lanus hitnya sepanjang hari.
0: Iya benar.
1: Akhilus
0: bawa. Kang Akhilus tak ngomah juga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya tadi ketemu.
1: Nyetel paramon dan siaran siapa tuh beli mas Pak.
0: Lah ya daripada lingalingo mas Akhil. Iya.
1: Panrenemun berarti semua. Berurusan jauh.
0: Ya kan deket paling-paling 5 menit. Deket banget iya.
1: Lagu ini Mupet, koleksinya Mupet.
0: Mupet apa Mupet tuh?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur iya. Ya sebenarnya di playlist belum ada, cuma nanti tak cari wis.
1: Salamnya Bu Mas Bang Warren
0: Nina. Oke,
1: makasih. Nah, ini sing lebih ya.
0: Yang lebu miki lagi Niratu sama Nia Bukares.
1: Bukares. Terus Bapak M.
0: Yu.
1: Terus kok Batak Raju.
0: Yu.
1: Bapak Yu. Mama Lani. Terus Mr. Botrok.
0: Yu.
1: Peter. Kang Doli. Kang Kasmure. Pak Ila Tower.
0: Oke.
1: Terus bikin nyampan foto-foto isin.
0: Kena isin pimen wong wis gak pucak gagah kaya pucak isin.

0: Melambuh melar. Iya. Ini Teluk Bayure ada Ernie Johan Bimen.
1: Oh,
0: mupet. Mupet, mupet piknik ngene di download di jadi. Tapi kudu mupet.
1: Or pengen sing mupet.
0: Oh, pengen sing mupet, iya. Pengen sing mupetnya kudu ne goleki ning komputer bawah tanah, ya wis.
1: Apa liyane bae.
0: Teluk Bayure. Ya wis lanjut.
1: Iya. Mbok kapan sing liyane di sih?
0: Ora nek power ta ya panjiplong pan ngadeg pan miring pan apa tau kok iki kabeh. Ya sing penting nyong ora capek tok.
1: Lanjut ya wis.
0: Yo.
1: Udah bisa pating gondrong.
0: Oke.
1: Kapur pon.
0: Ya Abah Sarul selamat siang, Kang Dil.
1: Abah Sarul. Terus buat Amrul.
0: Amrul.
1: Terus buat sama nih kayak Agustin.
0: Oke. Okay.
1: Alois,
0: Waya,
1: atau Mai,
0: ya atau Mai,
1: terus sama nih ya,
0: apa bebas
1: mas,
0: apa baik,
1: wargen
0: ya, yang mas apa bayar anak, iya benar, yang we orang mangan siang, wes cukup nih kono,
1: iya tinggal orang
0: mangan, ya mulai kae si bocile aku njeluk bakso akhirnya mampir ke bakso.
1: Jare koyos oh ini legowo.
0: Iya.
1: Koyos legowo mas.
0: Oke, you
1: want sing dilek ana sing digowo.
0: Iya bener, you watri. Iya.
1: Watri.
0: Yo. Kang Darmo Pak Po selamat siang.
1: Darmo Pak Po.
0: Iya.
1: Nah,
0: wis kok kabeh. Oke, siap. Pak
1: Ahmad,
0: yo bener.
1: Makasih ya, Mas Ton.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah dinjing.
1: Jos.
0: Ya, Mas Agil ya, yang ada di Pesarehan. Ya, kebetulan tadi ketemu di hajatan Mas Yoni, ya. Ayo 6145477. Kas Nuri ki WhatsApp suara kalau kebuka mikirin
2: siang menjelang sore ratu.
0: Oh mikirin nyeratu ya. Bagi sementara 2:47 menit waktu Indonesia Barat. Mbak Am ya. Yo salamnya buat pada kayak wingi lagunya hanya kau di hatiku. Ya ini nanti di download dulu kalau ke Mbak Yos jangan dipinta dulu ya. Punya itu juga adanya di. YouTube nanti tak download wis. Assalamualaikum sore Mbak Yos. Iya Mbak Yosnya ini tadi tanggung ya power yang pulang ke sini ya. Amrul di Purbasana Tarupa hadir Sabtu pekan ya. Lanosta ya. Lagunya Ikan Pausi salam terakhir. Salam colinya buat Budi Mood ada Mbak Nia Cacak Rajum Kang Asnuri. Mama Wajra ada Mbak Sarul Aba Mamalani Kang Doli Kang Barjo. Cung Magro dan Balanis Tara Pramon KB. Selamat sore, jaga kesehatan spesial buat yang lagi siaran. Bagi bersama keluarga ya, amin amin ya. Ada Amru di Borbasana. Mama Ari di Bangendawa, selamat sore. Ya ada Mas Kanjeng juga. Tadi sudah online ya. Dari kawasan Bantar Pulang Pemalang hadir menyapa Balanis Tara Pramon. Ya bukan sobat tapi Balanis Tara Pramon. Dimana Anda berada? Tadi satu cinta tiga hati ya. Spesial buat Mama Lani yang lagi berharta ya. Hati-hati di jalan. Wacu. Bagi ada Yuwatri ya. Ada juga Kang Darmo Pak Po ya. Biasanya yang ini keliling ya Kang Darmo Pak Po ya. Mumpung gak musim hujan kan ya tanek lah dirinya. Bagi ini kita hadirkan dulu ya. Ada Teluk Bayur Mupet terus. Aku bukan dia ya, Nani Sugianto ya tentunya. Aku bukan dia. Baiknya ada Teluk Bayur ya versinya Mupet.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih
1: chatnya emang, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajat
2: glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar ini atau di apotek-apotek.
3: Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat
2: 2 RW 01 Keturen Tegal Selatan.
3: Hubungi Anda bisa mendapatkan Habuto paling top. Obat mata Vitama apotek-apotek.
2: 100 Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168 T03 RW 04 Loran nomor 14 / 68.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Iya, Hit yang dirilis di 1986. Toplet itu. Nah, nostalgia sih kayak kie lagunya. Nah, nostalgia lagunya sih dombreng-dombreng tahun-tahun 2026. Sing 86, 90, 70-an. Barangnya para monek jaluk lagu sing kue-kue. Baik, malah ini ada salam terakhir. Baik, jangan sampai tiga kali. Ya, sate, malah ini. Karena, toblek nemen lagi war, ya. Halus, ya. Yeah.

0: ini dirilis di 1996 ya, oleh trio Ambisi ya,
1: tiga kali,
0: atau Tigor
1: jangan, oh, jangan.
0: Pangaribuan.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon, hitnya sepanjang hari. Pak Yus jangan sampai 3 kali ya. Hit Relasi 1996 Rio Ambisi atau Tigor Panga Ribuan. Tadi sudah ada salam terakhir ya, itu di 1886 ya. Nah, lagu-lagu itu yang kita hendaki di Lanosta itu ya. 3528888 halo, assalamualaikum, selamat sore Lanosta.
1: Waalaikumsalam Pak D.
0: Iya.
1: Suara Paramon FM.
0: Hitnya? Ayo nanti malam.
1: Iya. Katanya berangkat jam 8.
0: Oh, jam 8.
1: 15 menit.
0: Oh, ya gitu. Pantesan mesti.
1: Enggak berangkat ngaji.
0: Oh, enggak berangkat ngaji.
1: Ini pengen itu ya.
0: Ya.
1: Kereta.
0: Kereta
1: senja.
0: Kereta senja.
1: Minta doanya ya Pak.
0: Ya, selamat sampai tujuan.
1: Biar berangkat sama pulangnya selamat.
0: Iya benar. Doa yang selamat terbaik selamat. Ya.
1: Jalanannya lancar.
0: Amin. Keren.
1: Ya, buat ibu.
0: Ibu siapa?
1: Yang lagi tata-tata.
0: Beramai-ramai. Sama Kak Depano apa cuma sama Gani saja?
1: Satu keluarga.
0: Oke.
1: Ivan,
0: Kakak Stefano, Mbak Kesa. Iya, Mbak Kesa. Oke.
1: Pak De mau ikut?
0: Enggak lah, Pak De kan punya tugas. Pak De itu enggak bisa kemana-mana.
1: Ini banyak yang nyari ya, Pak?
0: Iya, benar.
1: Tiga janda gaul.
0: Wih, oh, tiga janda gaul nyari. Wih, Didi.
1: Ya,
0: siap-siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumplak dingding. Jos. Ya, Mas Gani. Ya, Mama Nani. Ya. Sekeluarga mau ke Jakarta ya, wis hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan tentunya.

0: juga terima-terima WhatsAppnya pada iya ya pada terlambat. Apa mungkin karena kebanyakan aplikasi itu bahaya? Iya, nah apa ini nyong kan gigane gede. Ya kok ngono kadang-kadang nge-like ya. Iya. Ini lagi mlebu ya WhatsAppnya padahal WhatsApp sih mau mungkin. Atau memang mungkin sinyalnya sing aplikasi jadinya RAM-nya kecil di WA Paramon ya. Jadi kadang-kadang mempengaruhi juga ya. 6145477 halo assalamualaikum selamat sore lanus teh. Mensak. Oke. Daun-daun kering. Oke. Oh sampai baik.
1: Iya. Oke. Jadi pancar jalan.
0: Iya benar.
1: Semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin. Ya, yeah, Yuwatri.
1: Selamat. Yeah. Yuwatri, Yuwatri.
0: Oke.
1: Jadi mama Wiwi dengan Dodi. Sore, ketemu Dewi.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tumpah Cincing. Baik, ada Jasa Rajum ya, bersama Mama Suwada yang ada di

Pasar Kidul. Bayu Puji, ya ada Mama Jaki, Bapak Jaki, ya ada Lupes, Itin Jenny, Semar Sabrang yang ada di Arjo Cari Kidul semua. Bayu Arjo Cari Lor, ya selamat sore juga. Selamat sore Kang Bawar, selamat sore juga buat Balani Setara Pramonem semua. Mau belum bisa menyapa ya, one by one ya, ada Dalban. Setia monitor Setara Pramon FM ya, Kang Dalban ya. Baik ya, Julia Jasmine ya, Merana. Ini lagu dirilis di 1975. Nah, di sini ini. Iya. Nah, ini pantas di Lanusta. Untuk Balani Setara Pramon ya.

memang ini masih di YouTube ya. Nanti di download. Ya, ini juga dirilis di 1984 ya.

0: dipopulerkan oleh Nela Lejar. 8.
1: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintara Gen Tegal. Ngal

0: Konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto di Adampia, Keramat, Kabupaten Tegal. Hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan

Aptek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852.
1: 0,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Aigia daun-daun kering dipopulerkan oleh Maya Rumancir. Dirilis di 1982. Nah, di sini
1: ini namanya Nanus.
0: 1982.

0: nyanyian sepanjang hari. London Kering ya dirilis di 1982 dipopulerkan oleh Maya Rumahanti. Sempatan sore hari ini menghiasi ruang dengar Panjenengan. Ada juga tadi Merana Yulia Jasmine. Ada Kereta Senja ya. Dipopulerkan oleh Nela Lijar. Pencipta atau komponennya ada Obi Mesa. Ayo 352888 di sapa lo. Assalamualaikum, selamat sore Lanus Teh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanus Teh, hitnya sepanjang hari.
0: Iya, teman Mama Frida.
1: Selamat sore Kang Bawo.
0: Selamat sore juga Mama Frida.
1: Sehat ya Kang Bawo.
0: Alhamdulillah berkas waras terginasi suatu kubras.
1: Alhamdulillah. Kang Bawo pengen lagunya itu apa ya? Grace Simon ya.
0: Yuk.
1: Senja Kelabu.
0: Apa?
1: Memaneng bareng Om Bambangnya.
0: Oke.
1: Mama Sena bareng keluarga.
0: Yo, selamat Wong Ireng, selamat sore.
1: Selamat sore Wong Ireng.
0: Iya.
1: Salam kenal.
0: Oke.
1: Iya. Buat semuanya siap buat itu ya balane para paramon yang Kang Bawar.
0: Iya, siap.
1: Iya, terima kasih Kang Bawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincin. Iya. Oke, benar.
2: Lagu ini kembangnya apa ya?
0: Oh,
2: antara benci dan rindu.
0: Antara benci dan rindu. Oke.
2: Okay. Ada.
0: Ya, insya Allah ada.
2: Ya, ya. Salam ya Mas Bawor. Perdanane kok Mas Bawor.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin.
2: Rezekine nggih barokah.
0: Amin. Alhamdulillah ya lo.
2: Terus tadi siapa ya?
0: Mama Frida.
2: Oke,
0: okay, iya.
2: Ya Mama Frida, terus Papa HM, Mas PM, Bang Mandor,
0: Bang Mandor,
2: Gide,
0: okay.
2: Terus buat Bu Sri Ayam Cakra, sama Asipa.
0: Ya Yuwatri, Watri, selamat sore, Yuwatri, Watri, Watri.
2: Ya Yuwatri, terus Mama Hasna, Mama Kiwi.
0: Ya.
2: Iya
0: Kang, iya Kang Agil di Pesarean ya.
2: Kepergian ya.
0: Iya benar.
2: Terus buat Agusti, Pak Lemu, Buda Roja.
0: Buda Roja.
2: Pak Ia. Terus buat badannya setara paramun semuanya.
0: Oke, siap.
2: Terus Mas Lor.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cincin.
2: Jos.
0: Bayi ada Basaru di Beduk ya. Selamat sore untuk semua saja yang ada di Beduk. Selamat sore juga yang ada di Pecapian, Pekiringan-pekiringan ya. Sapaan dari Setara Pramono MM Tegahan. Bayi sementara 3:41 menit waktu Indonesia bagian Balan Setara Pramono MM Tegahan. Lagu nostalgia enak-enak ya Mas Pak. 80-an ya. Aku tak isih bayi ya. Kang Agil di Pesarean. Ya nostalgia itu yang begini ini. Lagunya yang begini ini. Kalau yang versi barat ya, yang Scorpion, ya kayak gitu. Ya. Terus ada dulu tak banyak ya, yang ada Dolly Parton. Does he care? Ya banyak ya kalau yang jam anu tahun-tahun begituan ya. Danny Bird. Scorpion juga yang baru-baru juga ada. Tapi kita juga harus bisa memilih ya. Styling Love You itu ya itu tahun-tahun 80-an. Danny Bird. Dolly Parton. Lionel Richie. Ya. Banyak itu kan enak-enak ya. Baik ya untuk Balin Star Pramon ya, rindu terlarang Edi, rindu yang terlarang Bunda Rini. Bunda Rini Ola ya. Ada Senjak Labu dan nanti ada juga Antara Benci dan Rindu.

Baik dengan lantunan Grace Simon Senja Kelabu. Tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Didi Padang itu saya set dulu. Siapa yang mau request, moga di WhatsApp. Yang nanti 14 ya, jam 6 sampai jam 2 ya. Nanti ketemu di Paramount Suka-Suka Special Happy Weekend. Masa depan. Ya, ini Power ada kerjaan, jadi saya Didi Padang tak set dulu. Mana Power nyuci? Yang minta request lagu monggo di pun WhatsApp Mawon. Saya tuntas sudah kebersamaan Power di Lanoste. Power hadir. Maaf yang sebesarnya masih banyak kekurangan. Ucapan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 setara Pramun dari seperti hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Blegedes. Wis bu, saiki kudu jemput Inyong ning pasar ya mas ya. Sekalian engko mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matane sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya udah kayak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, emah, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama.
5: Bupati RT03 RW03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pet, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03, RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01, RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultan.

Tegal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 2005, Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu kuwi ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sik

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis yo. Gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 101.5 101.5

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati Bogor RT 3 RW 8 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Provinsi saya

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RWU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku gak bisa.
0: Loh, kenapa gak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya. Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Paling top obat mata Vitama, Tana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati,

0: 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Bu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
0: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
0: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
0: Ya pertama saya beli yang 50 botol, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
0: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasem Timur,

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan habuto

0: Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Agak spesial masih bersama.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi gek pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap Pak Pepin, 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Vitamin. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal,
1: Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak radio. Saya beli itu, Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Ramon Arab yang paling lagi ngetop, itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 958 0852 9319 95.

0: di Apotek Bersio yang beralamat di Jalan Taruna, nomor 8, RT 001, RW 001, Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk, RT 10, RW 03, Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi pesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9.

0: 88. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT
0: 0852.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon dari Paramon suka-suka spesial happy. Bagi yang sakit cepat diperkembangkan. Terdip salam buat teman rekan yang ditolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS UNEN 085293199588. Bagi sebegini sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita sekarang berani ia identik dengan karaoke. Tadi sudah ada egois, ada cinta di Susan. Ada apa kabar? Iya, ada seberga sinar ada di sini di batas kota ini. Ayo coba yo di sapa lo. Assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang dute sapore.
0: Teman-teman, ECGW. Oke.
1: Kabar yang bawa.
0: Alhamdulillah.
1: Sedang ini juga sehat.
0: Iya sehat.
1: Alhamdulillah. Pan ngamen sampul merah ya.
0: Sampul merah.
1: Iya.
0: Karaoke. Sampul. Siapa sih nyanyi?
1: Roy Hanafi.
0: Roy.
1: Salam yang percaya baik. Kampur sehat selalu dari sang keluarga. Pengkedan di Mahatna. Kampur sehat selalu juga. Sejengat ini, bersenuri permalu ini.
0: Oke. Okay.

0: Algi.
1: Algi, kalau dalam minggu sekitar Balai Lutarnol, teman-teman kita semua, pedal penyambut, bareng kita yang ini, selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublah cincing. Bahaya dengan Aryo yang ada di kertas karbunya ya. Sahabat 614547, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Prabang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para para mondang di dek pak
0: korek. Nemen icikiwir.
2: Icikiwir. Era genera tandangmu. Anak lampu ya. Lagunya apa kayak tang power sing enak.
0: Ya monggo.

0: di Peneng Roma sih ya.
1: Yo.
0: Yang di bencana.
1: Bencana.
0: Iya, soalnya bencana kekeringan melanda Marinduji sumur neng aku boleh pada saat.
1: Mereka ya. Kering ya.
0: Iya kering. Tapi apa nih nyokap ini kering kering tak angkat.
1: Ya. Oh kayak gitu.
0: Cecen ya kita ya.
1: Cecen om.
0: Iya cecen kering ya.
1: Iyo karuki bencana.
0: Bencana.
1: Roma
0: Irama, Ami Bakar Matu, Kang okay. Aryo, Bunda Jati, Eka Erwin, Meratu, Vanessa, Kang Ari, Kang Ari, terus Kang Sidri Dorang, Kang Sanjo.

0: 35288 ya. Ya nanti kalau sudah hampir cara Pramon.
1: Waduh, waduh. Ya, sing mega musik ya, Mas.
0: Iya, saya tak gulatane. Oke.
1: Wah, dasmat Mbak Ani. Yang pertama, oh Aryo ya.
0: Aryo.
1: Mama Lani, Kemarin Ganis.
0: Yo.
1: Dan Mama Anjeli.
0: Yo.
1: Mama Elsa. Buat Mama Ari, Papa Ari.
0: Yo.
1: Mama Prida. Mbak Nia Morgare. Kang Doli.
0: Megan dia.

0: Jol piol uri cikir. Terus sampai i.
1: Kalau itu jenis player enggak bisa player.
0: Kalau player
1: Ogi Mega ya benar. Heeh.
0: Kalau
1: yang sore Mega. Okay.
0: Ros Mega Musik enggak ada, Mas. Iya, mau ke Nana ya. Terus Jasa Racung ya. Kopi Tini Ratu, selamat malam nyi. Mama Ardi juga. Terus buat Alohi, Pak Ia.
1: Ros Mega.
0: Ya. Terus Kang Rosiki. Kang Wisnu, Kang Ibni.
1: Alisotiki.
0: Empat sekawan.
1: Namparjo. Ya. Tapi ki yang muncul.
0: Ya, wis, player enggak apa-apa, Mas. Yeah. Sama aja.
1: Oke, okay. Yang muncul tetap siap, itu sih. Satu sih. Oke aja.
0: Ya, betul.
1: Harusnya tak begini.
0: Oh, harus mulai.
1: Ya, saya tiap ingin ya.

0: Oke, okay. Yang okay. Berima meriak rasa ngerti.
1: Siapa lagi apa? Lagi.
0: Iya.
2: Cuman kalau modem.
0: Iya, modem.
2: Anji modem.
0: Siap enggak nih?
2: Anak.
0: Anak kabar enggak ini?
2: Ya.
0: Yo.
2: Ya Anji lo.
0: Yo.
2: Mama Anji.
0: Kat mau rung sendal-sendal
2: ini. Apalagi toko labu.
0: Itu nih bar isak kayak.
2: Ronjo, Mas Erwin.
0: Yo.
2: Kang Jasman.
0: Oke.
2: Aryo.

0: Ojek.
1: Mama Neng.
0: Mama Neng aku Bambang.
1: Oke. Apa di situ? Ya,
0: sing Mama Ajil mlebu ya wis. Jaga kan bae, Bang.
1: Apa di kan?
0: Adik Pekalongan.
1: Nah, Adik Pekalongan itu juga enggak bales sih, berarti urung standby mungkin.
0: Lagi tunggu lawan ya.
1: Mungkin saya tak apa ngebel
0: apa Pekalongan ya.
1: Artis di set.
0: Iya, kayak Iwati Busan ya, apa pada pesan sih?
1: Iya, benar pesan ya. Benar. Yo.

0: Di, berisik. A-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya, lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kayak lu kene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo nggawa habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kake. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan kualitas yang sudah terutek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: Per kami di 0852-9519-9588. Sekali lagi di 0852-9519-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Tata Maning ini. Naman. Alhamdulillah lupa remak.
1: Suami yang kejam.
0: Suami kejam.
1: Kalau para lelaki jangan kejam ya sama istrinya.
0: Yang kejam.
1: Wah. Wow.
0: Wis mlebu memelani maning Jakarta.
1: Oh, Jakarta. Kapan?
0: Ya iki jam 8 mangkat jare.
1: Oh, iya wis ya.
0: Karo anak-anake.
1: Anak-anake ya. Ngira tuh.
0: Nggih. Oh, iki Evita Mala ya.
1: Enti dong.
0: Evi. Dia wanita.
1: Eka, Mas Erwin.
0: Nggih.
1: Mati Tuatri.
0: Nggih.
2: Mama, jangan suami yang kejam, Mama. Suami yang sayang. Mama Lengganis.
1: Aku lagi ngandani, Ma.
0: Ngandani siapa lah, nyong darah di pucu.

0: Musik ora apik. Ora enak. Ora enak ya ngisuk. Ya ngisuk ku digoreng ya ndak enak.
1: Sehat
0: nah. Urung ana sendal-sendal berarti.
1: Iya.
0: Gilang.
1: Iya apa karo kae mang anak elter sendal-sendal. Terlalu ya.
0: Ya.
1: Amin. Ya terlalu. Kuatri lepu.
0: Iya, ini kan lepu kan ini. Padahal ya. Suara ini kuatri wala.
1: Iya, itu.
0: Iya. Bentol.
1: Kayak mama regani sendal-sendal itu. Maju terus, panteng mundur.
0: Iya. Yuk. Oke. Waalaikumsalam, dupla cincin. Ayo ada mantap Rengganis di Setanggal, ada dosen Alji yang ada di Jukuringin. 614547, walau assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
2: Waalaikumsalam.

0: Nama-nama-nama-nama-nama. Cikiwir.
1: Sehat ya Mas ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tubuh berat.
1: Tubuh berat. Kakas ya, Akas ya.
0: Akas, iya.
1: Ya, gue.
0: Nemen.
1: Anginnya batis.
0: Iya.
1: Anginnya banter aja.
0: Banter. Oh iya, orang lore sawah.
1: Kayak lagi nampak Malang.
0: Oh, lagi nampak Malang.
1: Iya, kayak nyambi, ngumpul sempat.
0: Oke.
1: Lagunya kayak Bewes. Duda.
0: Duda.
1: Iya, gambus ya.
0: Iya.
1: Mas Ucidik. Salamnya perdana batas Bapur ya.
0: Oke. Okay.
1: Bareng Nong Anggi, semoga sehat selalu yang barusan turun. Mama Ganis ya. Terus buat
0: Miracu.
1: Oh, Mbak Maimunah monitor ya kalau malam. Terus Mama Ardi ya.
0: Iya.
1: Terus
0: Amin, Bapak ya. HM, Mas. HM, HM.

Parjo lagi nyadar ya Kang. Mamane Uya, okay. Mamane Uya.

0: baru satu bulan.
1: Iya,
0: berapa satu bulan? Nyong setahun lebih, ngerti?
1: Nyong 6 tahun itu.
0: Madam ngomong apa, Madam? Madam ngomong apa, Madam? Kalian bocok, nengko anak sing batiri. Nah, kalian bocok
1: anak sing batiri, jadi. Iya, ya boleh bolat di sini ya, terkorek di sini.
2: Bocok.
1: Ya, jadi salam yang ucapin ya, Mas.
0: Iya.
1: Balik para paramon, kepada sehat, spesial buat Mas Bawor ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Terima kasih ya, Mas, atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam, tuh belanja cing.
1: Jo.
0: Iya, ada Aa Parjo ya, sing saking ning Pemalang.

Bayu, di kesempatan ya malam hari ini ya bawa kedatangan tamu, tapi tamu nih ya jadi rahasia kayak gue. Tamu nih rahasia, jadi pan melu nyanyi ngono nyacak le, gue tinggu. Tinggu nih. Oh, sana radio kayak kiye jadi. Kau sah umur belum pernah waroh radio, iya, iya. Weh, penyanyi badai biru, jadi, ya weh, capcus yo, ecekemir.

0: Kowe jare ngomong dulu. Ana sing panyawering go bodine 5 ngewe gelem. Ya memang sing didados. Problem jiger. Kowe poset gelem ora?
1: Gelem
0: jare. Ya ana sing WhatsApp suara nggih pimen.
1: Tak tunggu.
2: Aduh. Kelas temen.
0: Oh, bisa neng Tarjo, Yu Watri, iya. Yeah. Pada penasaran siapa jadi ini, mana mana, iya. Yo, baik yo, kita ke ini dulu, ya.
3: Pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
5: Iya, saya ini ibunya Ulfa. Dari Pekiringan RT 12 RW 3, Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
4: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk, punya rasa keluhan sakit apa?
5: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di

0: kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
0: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Nek Ulfa mengonsumsi Habutop?
0: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Nek Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
0: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Nek Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Nek Ulfa.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotik-apotik dan
3: kilometer 11 Desa Kabupaten Tegal atau sebelah timur SPBU Peleman di apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter RT 02 RW 01 Kecamatan Brebes.

0: 0852-9588. Sekali lagi di 0852-9319.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramount dari Sabreti di Jalan Bali ya. Jujur ini Pak apa jenenge? Anggi Miki lagi nguling-nguling jari lara nemen neng awak ya. Agar tak celuk gitu lu gelemene. Seti sing lu sinus dengkul sing ledes gikote. Neng Yuwatri yo kaduhan aku ini lagi siaran. Seti Jalan Bali ya tadi yang unjuk gigi. Aku karaoke oleh umum kok. Wis rampung ngeroke Anggi terus nguruti Anggi. Akhirnya terus nyanyi, ini terus balik langsung jari pan rapat ya lah. Thank you 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
3: Waalaikumsalam Setara Paramount,
2: kita sepuluh teman.
3: Ya, terima kasih.
2: Alhamdulillah berkas waras terkinas iso tuku.

0: Iya. Empat bangir cantik.
1: Cantik ya.
0: Iya. Kowe jare Firman eta teh nang arti naon tuh? Tenyaho imah.
1: Bang Arya.
0: Iya.
1: Terus Kang Mukhtar. Terus Bapak.
0: Yuk.
1: Terus Kang Junet.
0: Iya, oke.
1: Uwar-uwar Kang Kang Sarmuti ya.
0: Iya, Kang Sarmuti sampeyan. Terus
1: Sapa? Secara Parmon ya.
0: Yup.
1: Dengan oh tau.
0: Oke. Terus bareng. Yuk. Jadi. Dumlah dingcing. Iya. Sinyale lagi kayak gue. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam saudara Parmon. Nemen-nemen-nemen Ejikewir
1: Timuti sehat.
0: Uyo.
1: Barangnya
0: Akas lah.
1: Terengginas
0: maring gunung. Ya iso tuku beras.
1: Iya tuku beras.
0: Iya. Iya namun Mikiwi anak takon di depan di set warya nyong-nyong.

0: Uci nyong masak. Iya. Apa Mi Ji?
1: Sakit rindu.
0: Sakit rindu.
1: Iya, kalau semula hari sampean bisa ya kalau sampean.
0: Kalau oke, Om Nyong
1: lagi. Kamu lagi sampean milu-milu.
0: Iya.
1: Oh ya, kau yang bok.
0: Bok, ya bok. Kau yang nu wewe. Karo semul wewe.
1: Iya, li sampean milu-milu.
0: Iya. Iya. Tanpa vokal cowok. Berarti tanpa vokal cewek ya?
1: Tanpa vokal cewek.
0: Si
1: sakit.
0: Oh, mau masalah angin tuh podo bae. Iya. Wis kene artis kayak AC.
1: Iya.
0: Ya anggi kesengklak mi latihan wae dadi bocah. Untung wae ya. Wes mi ki septi kan sing nyanyi mi ki septi.
1: Ah.
0: Iya, pati biru wae. Iki.
1: Iya.
0: Ini bagus Satria aja senengane Mbak Atin ye.
1: Mbak Atin hanapi?
0: Iya.

0: kasih ya.
1: Aduh, saya suaranya burung belang ya. Terus buat Kang Bawon, Jepang Gede Anggi, semoga selalu sehat,
0: amin,
1: selalu
0: amin,
1: semangat,
0: amin.
1: Selalu, selalu diberi kenikmatan sehat,
0: amin,
1: yang berkah barokah.
0: Iya, makanya Mimi, Miki, Mama Neng juga kayak gue. Irang Bawarta ora kesepian oh.
1: Ora kesepian.
0: Oh, pada tanggal 3 September 2026 kalau di radio itu bernama Murbaut. Yang bernama di Wangandawa tapi meninggalnya di Jambi, Sumatera. Husnul Khotimah diterima iman dan Islamnya ya. Imam Bayu Kajol sudah kabar ke saya juga dengar ini ya tanggal Kamis tanggal 3 September 2026 ya. Kenalnya Murbaut ya. Ya kayak saya sendiri juga enggak, ya kita juga enggak tahu lah umur itu sampan pun juga rahasia Allah ya. Segala yang terbaik saja ya. Muncul di paling 3K ya. Di situ itu ya.
2: Bapak siapa Pak?
3: Bapak Suwarno.
2: Alamatnya?
3: Alamat. Terus ada bayangan hitam.
2: Atau sebelumnya?

0: di Apotek Pebatan, Batan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Pagi kembali ke 101.5 Setara Pramon di Aditya Saboretil. Peserta jeda iklan di 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
3: Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon dan Aditya Saboretil.
2: Nama-nama
3: Nepangkin.
2: Nepangkin sarang saha yuk.
3: Ima sari kaya.
2: Ima sari saya di mana, Kavit?
3: Abdi.
2: Mohon.
3: Di Tarub.
2: Di Tarub?
3: Iya,
2: enggak, iya, caket. Paling-paling ke 10 menit dari dia.
3: Oh iya,
2: Kak. Mohon.
3: Bisa lumpan.
2: Iya.
3: Terus berduka cita ya buat Murbaut.
2: Murbaut, iya.
3: Iya, sering dengar dulu.
2: Iya, dulu kan sudah 2 tahun lebih. Itu.
3: Iya,
2: Pak. Aktif dulu juga datang ke PDKK itu aktif.
3: Iya, Jakarta. Iya.
2: Selamat malam. Alohi.
3: Siapa? Iya, aku mau
2: buka. Bunda Rini.
4: Bunda Rini mau apalan buah.
2: Apalan buah. Gara-gara Bunda Rini akhirnya berubah suaranya.
4: Berubah ya, Bu Rini ya.
2: Iya.
4: Di nembang Tarling lah.
2: Tarling ya. Weh, bapaknya Uya, mamanya Uya.
4: Bapaknya Uya. Mamanya Uya.
2: Tarling kan naon judulnya?
4: Yang lama-lama tenangnya.
2: Terlalu sayang nada pria. Iya. Cerobi ke mana wae ya, Ayana?
4: Ayahnya lagi sibuk. Oh, masih lomba Agustus.
2: Masih lomba, iya.
4: Heeh. Kuningan Agustusnya 3 bulan.
2: Iya, sampai September, heeh. Iya. Sudah mah gitu, iya.
4: Ada pameran loh, hari di Kota Kuningan.

0: Batri.
1: Hari ketun tena onde?
0: Ketun itu hanyakal. Hanyakal.
1: Oh, hanyakal.
0: Hanyakal ni mohon.
1: Keduhung.
0: Keduhung ya.
1: Ya, hanyakal. Kirain ketuk yang dari sampul.
0: Waduh.
1: Yang pakai gula merah.
0: Iya. Nak kola, dua si ceriput tu mana yang delima.
1: Bodin pakai gula merah yang macam
0: era. Iya, enak ke, bener.
1: Di kopi poek.
0: Nanti poek.
1: Udah buka lo.
0: Udah dulu.
1: Iya. Cita masuk cita.
0: Iya.
1: Belum.
0: Yo.
1: Mas Bawor
0: sehat selalu
1: ya.
0: Makasih.
1: Kang ini juga
0: sehat
1: selalu.
0: Insyaallah.
1: Amin. Ya wis ya.
0: Yuk.
1: Buka gabung lagi.
0: Yo siap.
1: Udah dulu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dubla Cingcing.
1: Yo.
0: Ayo ada Aloisno ya di Kuningan di Banyuning ya bersama keluarga ya tenun pisan kanggo kesetiaan anak kanggo gabungna ke Radio Setara Pramono Tegal. 6154477 Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramono.
2: Halo, selamat malam.
0: Dan
2: Teman-teman,
0: Mama Uli bukan?
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Iya, jelas.
2: Assalamualaikum, Kang.
0: Waalaikumsalam. Sehat, Mama Uli?
2: Sehat ya, Kang.
0: Alhamdulillah. Berkas waras terkenas iso tuku beras.
2: Ula pucuk, Kang.
0: Oh, karaoke. Ula pucuk. Ula pucuk.
2: Kalau
0: ini. Nada wanita.
2: Mama Lani, Kang Parjo.
0: Okay.
2: Mama Rilani.
0: Tadi lu lagi iklan. Iya, yeah, siap.
2: Mama Ardi.
0: Iya. Lagi makan-makan bersama keluarga besar kan ya. Iya, sama omnya katanya. Oh iya, ini jago lurah sih, Ome. Iya, jago kepala desa ya.

0: Yeay.
1: Ini suara mentah deh.
0: Oke.
1: Maaf ya. Ya makasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin.
1: Cheers.

0: Widi. Kang Sarmudi Damjak Surabaya.
1: Kang
0: Sarmudi Damjak
1: Surabaya.
0: Aduh,
1: teman.
0: Ya Damjak Surabaya ini ada teksi ngarepe.
1: Enter.
0: Iya, jenenge Damjak Surabaya. Perek.
1: Surabaya
0: kan sing ngadu. Oh, bukan apa jenenge Surabaya Jawa Timur. Surabaya.
1: Anak Anggi, sehat anak Anggi.
0: Yo, Papa HM. Melas ya HP-ne urung dadi-dadi wae.
1: Sinten?
0: Papa HM.
1: Puas
0: ladas. Wae, di puas ladas kene wae. Wae, di puas ladas. Mun ora di melas di puas ladas ke. Waduh. Wes petang dina ge.
1: Kemarin wis lah. Kemarin aku kumaning.
0: Wae, Papa Uya, Mama Uya.
1: Bapak Oya, Mama Oya. Good night.
0: Good night. Yeah.

0: ke pasrah karo Gusti Allah apa anjoke
1: anjing.
0: Ya ayo ku
1: biar sukses ya selalu.
0: Amin bakar madu amin amin amin bakar madu
1: ya amin bakar madu good night mudah-mudahan Kang Pawore dimudahkan rezeki.
0: Amin amin alhamdulillah ya Allah amin ya
1: kumpul barokallah. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam jumlah tingting. Ada waalaikumsalam. Ya. Tak orang lewat.

0: bangga buat dirimu banget ya.
1: Iya, atur.
0: Apa sih?
1: Sampai nanti di season kedua masih saya.
0: Oh masih.
1: Iya, ini satu minggu ini saya full time. Mat maning, kumat maning. Paling favorit. Wes mana utut?

0: nganti nodong raine ora katon, matan lah ngeles. Pon keseringan nyawangi HP lah kaman dege, dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bulakan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipah.
0: Aja nyerah, Pah. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi si caper. Kono weru nyolake ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habut

0: di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Cijamin Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jagat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura, Kecamatan Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat RW 02 Desa Pagedangan, Kecamatan
1: 529319.
2: Agen Apotek Amelia Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.

0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Periti ya. Lepaskan ya, Bupati Mah bersama Pak Seudin di Demang Harjo. 52888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tandu deh sap protemen
0: mana nanti
1: iya jaul
0: oke
1: lagu nih
0: Black Love
1: mandul
0: yeah. Iya oke okay. Sambil salam di set yo
1: salam ke kampung selalu ya
0: oke okay.
1: Mati angin ini sehat
0: alhamdulillah
1: iya syukur ya
0: iya yeah.
1: Buat Kang Pepe ya buat monitor ya
0: oke okay.
1: Terus buat Kang Poim Bapak Jasak.
0: Iya. Yeah.
1: Bapak Smaco ya.
0: Yo. Ntar dulu.
2: Andi, Waras, Dik.
0: Alhamdulillah. Martiem.
1: Martiem.
0: Ya. Ya, oke. Ya siap ya.
1: Siap.
0: Ya artis juga iku Bojonegoro.
1: Titi,
0: Ya, Bunda Santi ya memang batu kayak gitu. Saya aja udah hampir satu bulan ini. Ya, mungkin cuaca mungkin ya. Saya kan suara tinggi belum kuat. Biasanya kan Scorpion aja tak lalap. Iya, tahu ini sudah berbagai apa saja ya sampai leces. Tak konsumsi ya. Sobari grobe. Sobari.

0: Surabaya 5472. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Selamat
0: malam Desa Porete. Nah,
1: gambarnya itu yang apa sih, bagi main piano itu.
0: Piano hijau ya.
1: Iya.
0: Yang
1: oke awara.
0: Ada wanita bayi ide.
1: Sampai i mama lani gambar ke selamat mana. Kurini itu sampai yang tahu. Mana?
0: Kalau yang lain Arlino apa? Arli. Gambar gue gambar Aida Laila.
1: Iya. Di sini itu ya.
0: Coba dulu yang ini enggak.
1: Arlino
0: karaoke. Oh. Ini dikirim ke sini nih Arlino. Karaoke.
1: Arlino
0: karaoke. Suara hati. Ida. Juniornya. Karaoke. Suara hati karaoke Ida Ilala. Berarti karaoke itu apa sih? Suara hati suara hati karaoke. Suara hati karaoke. Setia
1: apa itu? Kuda Sugiarto.

0: Kill.
1: Yang Vino, Bang.
0: Yang Vino. Soalnya enggak sekali ini terus iklan maning, lagi iklan maning.

0: Angelo King. Ya pintu-pintu yo diajar maning ya. Pintu-pintu diajar maning ya. Barangkali iya ada yang lain ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon. Halo. Halo.
1: Waalaikumsalam. Yang di desa Poreti.
0: Teman-teman.
1: Teman-teman ya. baru pulang.
0: Iya, tadi diajak karaoke sama Ami bakar madu duet.
1: Iya,
0: udah
1: tahu ya. Soalnya lagi siap-siap sih.
0: Iya.
1: Iya. Kok suaranya begini ya?
0: Apa?
1: Suaranya begini di radio.
0: Ini yang bengong.
1: Enggak sih. Tapi kayaknya lain. Lagu apa ya? Ini belum siap.
0: Papa HM melas papan.
1: HP ini. Jadi belum masuk dari tadi?
0: Belum, mau HP ini aja udah 3 hari.
1: Oh. Ami maaf tadi siap-siap ya ke tempat Om, ini baru pulang.
0: Yo.
1: Langsung masuk.
0: Yo.
1: Apa ya, Kak?
0: Apa?
1: Pertemuan, Kak.
0: Bapak nih Uya, Mama nih Uya.
1: Bapak

0: pertemuan Roma.
1: Mamanya Ari, bapaknya Ari.
0: Malah bapaknya Ari malah urung mamanya Ari.
1: Oh belum ya?
0: Urung lebu
1: ya. Alhamdulillah banget sih. Enggak disengaja lalu terlambat.
0: Iya, ya kayak gitu kadang-kadang ya.
1: Upo.
0: Iya, upo urung nyendal-nyendol.
1: Oh,
0: PKI. Urung mungkin ya. Bunda Rini. Yo watri watri watri watri.
1: Watri watri watri. Ingat
0: ini. Jaluk yo watri apa aminah lagu. Wis di play. Bu Santi Purbo.
1: Mama Rini, Mama Renggani, Kang Parjo, Kang Bini, Kang Wirnyo. Alois. Alois ya?
0: Iya, Alois.
1: Kang Mukhtar.
0: Mukhtar ojo-ojo.

0: mau duit sama orang Madura. Itu apa-apa. Udah salamnya buat semuanya saja.
1: Okay.
0: Tapi siang nyebut tambah bareng-bareng warna manisnya Andi. Siapanya seperti biasa. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Banyak
1: rezeki.
0: Dimudahkan segala urusan. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam juga cincing. Ayo punya padurak sama Marji ya. Ayo 3588 ya. Iya, power juga harus break sebentar ini. Nanti diteruskan jam 10. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman tumben iki nganti berkat di setan. Oh iya, rezeki lah.
2: Sehat ya, Mas, ya.
1: Ya bener. Kemutan apa? Mungkin saya tiba ngomong. Bisa anggi kayak gini ya kan. Mungkin kan lagi kecengklak keseleo ya. Akhirnya tak celuk gelem anggi nih. Latihan terus.
2: Iya,
1: aduh. Miki ayo di kerok terus diurut. Awake pengki ya yang. Ngomel lemu wis. Alhamdulillah.
2: Kita tahu ngawak ya mendingan ya.
1: Miki nyanyi apa ge?
2: Ya panang. Aja dulah nyembarina urung siap nyembarina.
1: Yo. Sese. Panrina ngerina. Tidur?
0: Iya. Apa kelingan sih nak anak kayak? Kapan
1: dia nang bi suara rada dadu. Ya bolu-bolu memang,
0: bolu-bolu. Ora mau be, kalau isro diseru.
1: Iya nang rada dadi perekne, rada dadi perekne.
2: Iya.
1: Aku ya wis main aku wali ser main ya.
0: Ya kae sih mau mbani ya bolu-bolu berosa.
1: Berosa.
0: Terus.

0: pagi.
1: Amarji.
0: Yo.
1: Makasih Kang Pi.
0: Yo.
2: Sama-sama.
1: Iya, dari mana tuh?
0: Yo, siap.
1: Iya,
0: saking enak.
1: Makasih Kang Bawar, Kang Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Amin amin amin matur nuwun.
2: Apapun dijaga kesehatannya
0: mah. Insyaallah itu pasti. Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Kelanggung.
0: Iya kan kelanggung ngurusi bocah.
2: Iya.
0: Bocah ini.
2: Duit ya.
0: Alhamdulillah teman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumplak ding ding. Oke, ada Kang Pi. Ya di nangkula duit karo Nyi Ratu. Ayo di season pertama ya, saya break dulu ya, bentar. Kita sudah kebersamaan power di kesempatan malam ini di Paramon Suka-Suka di season pertama. Nanti season berikutnya ya, Sanjo KW ya. Ayo, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Power break dulu di season pertama, nanti season kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852

0: 0819-9388-9588 0852-9319-95.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 W 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak pemak, telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak, mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Award di edisi Sabtu 5 September 2006 di season kedua. Permon suka-suka. Ya dikasih kesempatan dulu yang tadi sudah masuk ya. Di sini catatan kami itu biasanya cuma 12 orang. Ini sudah 16 orang. Yang belum masuk ya. Wak Lemu, Mama Nek Ari, Bapak Nek Ari. Papa HM HP-nya lagi error. Ya paling 3 atau 4 orang lah ya. Baik ya, langsung saja 35288 setelah lagu Somplak Tegalan. Upo ya rumah masuk Upo. Ya halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon. Meneng wae. Halo?
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Nama-nama.
0: Oke.
1: Ya pan gue ngamen.
0: Ngamen apa gue?
1: Ya untuk wanita kang.
0: Untukmu wanita.
1: Ya. Wadon ya.
0: Iya, untukmu wong wadon. Oke.
1: Ya.
0: Untuk
1: Iya,
0: wanita mlebu ta wis lah. Saya kita oke longgare. Nada.
1: Pakai kan.
0: Iya.
1: Ya, benari mlebu ya.
0: Apa benari
1: urung?
0: Urung.
1: HP-ne lagi
0: error. Iya. Wis telung dina
1: kok. Ora kebeli-beli biru.
0: Iya. Mama Igma.

Allô.

0: Nah, tapi spesial kan gue jandaku rungokno.
1: Oh, begitu.
0: Eh, iyalah. Weh, sing rumangsa jandaku rungokno kowe.
1: Omong karo wanita.
0: Iya, untuk wanita ya.
1: Pacun ya.
0: Oke.
1: Ya, soalnya gue semua balada paramon kan.
0: Iya, oke siap. Iya, bener.
1: Ora begitu ya, ora kru.
0: Iya, turu iya, bener.
1: Iya. Ya wis.
0: Spesiale
1: spesial buat jandaku.
0: Jandaku. Iya.
1: Eksis komunikasi dan harmonis kita berdua.
0: Wah, atau black ya.
1: Yang lain ngontrak
0: ya. Benar.
1: Matur suwun, Kang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam dulu Dinjing.
1: Jos.
0: Kang Rida Dosi Kambangan. Selamat malam yang ada di Kambangan semua saja. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sarah Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
2: Sarah Paramon dan Gute Saporepe.
0: Teman-teman. Kelakon ya, Mama Ari. Mangane iki.
2: Anu, Kang. Ngenteni sebelahe kan lagi hajatan.
0: Oh, pantesan.
2: Kene kan anu menulis lah ngono. Anu
0: ber. Iya. Nek terus bengi kan bengi kan wis disidep ya.
2: Tengah
0: polos sing,
2: Kang.
0: Oke.
2: Sehat, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Iya.
0: Iya. Agune. Agune apa ge?
2: Untukmu rembulan channelnya sing Alasta Karaoke.
0: Untukmu rembulan
2: Alasta Karaoke.
0: Alasta
2: Karaoke.
0: Karaoke
2: Kang Edi Dada. Selamat malam.
0: Yuk.
2: Mama Ardi.
0: Yuk. Ada Kang Kumis.
2: Oh iya, Kang Kumis lagi monitor, Kang.
0: Oh iya, monitor.
2: Iya.
0: Alaska yo. Alaska sing peteng ya anu nek background-e.
2: Iya, Alaska Karaoke.
0: Iya, Nyiratu.
2: Nyiratu, selamat malam.
0: Oke. Okay. Iya. Sing ya, mari.

0: malam Mama Ari Yanto Grogol.
1: Oh iya, Om Yanto Grogol, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Makasih
0: lagu Bang nih, lari klop wong menduda.
1: Siapa Kang?
0: Jadi dados.
1: Oh iya. 11-12 ya Kang?
0: Iya bener. Iya.
1: Semoga engkau cepet
0: oleh-oleh. Iya, kuwi dados welanan yang tahu rasik lah.
1: Lah iya.
0: Lagi fokus.
1: Iya ya Kang.

0: Kalau mau pokok yang bocil dijen mamari lah.
1: Ayong trauma babi menang.
0: Iya wes mendalam nemen pokoknya.
1: Lagune trauma be kan.
0: Ya aku trauma be. Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Penting kalau di dados di situ wes
0: ya. Ya wes karena benar di dados di situ.
1: Iyalah, semoga cepet-cepet dapat.
0: Ya. kan salam spesialnya buat jandaku yang selalu
1: oh,
0: eksis.
1: Iya. Kan aku kan di mana-mana kan.
0: Iya, di mana-mana. Iya. Miki ngomongnya kan ngomongnya Miki kan yang lain ngontrak.
1: Oh iya, berarti pokoknya semua janda yang merasa ya kan?
0: Iya, kayak kue lah.
1: Iya lah, intinya kue lah.
0: Intinya kayak kue bayi wes ya.
1: Iya, cerek. Bapak HM aja. Oke.
0: Itu loh. Itu loh. Ini melas teman. Bapak Arif wes telung dino petang dino HP ini error melas teman yakin.
1: Ya Allah, masih teman kang.
0: Iya, HP ini. Jadi nggak nyendol bisa tapi nggak ada suaranya loh.
1: Aduh, ya kasihan deh lu ya kang.
0: Kasihan deh lu kue. Bapak HM rungok no, kasihan deh lu.
1: Kasian deh lu. Enak di gue. Kasian deh lu.
0: Enak di gue gak enak di lu.
1: Emang gue pikirin ya kang.
0: Emangnya gue pikirin lebih baik menjadi darimu.
1: Lebih baik. Iya makasih ya kang.
0: Ya Andri Gondrong ya.
1: Oh Andri Gondrong. Ya. Biasa kurnongol tuh kang.
0: Ya benar.
1: Spesialnya buat Kang Bawar sama Dede Angginya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dobla cing-cing. Ayo Bapak Ari, Mama Ari yang ada di Jogangrung, Desa Batursari, Kecamatan Cirampok yang begitu cing-cing di sana ya. Ada Kang Kumis, Mama Bagas di Igir Klanceng ya. Ada juga Kang Sensos, ada Mbak Tun, ada Bang Jul. Semua saja yang di kawasan Sirampok ya, ada Nisa juga. Ya, Mas Ju Thomas ya, salam kenal buat Juwatri. Ya. 35288 Lopo, ya. 35288 Po. Dirimu urung mlebu soale. Pagi ya, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
2: Dangdut teh sore.
0: Nemen ya,
2: ana. Martine sore.
0: Ya kudu eman enggak?
2: Eman
0: tuh. Iya. Diri murung lebu. Iya pao. Kan gue.
2: Orang Miki. Anak pengajian sih.
0: Oh.
2: Nang ngarepe
0: umpah. Iya sore. Anu iki tapi sebelum bubar ya.
2: Bubar.
0: Nah. Iya kalau Mama Rio anak mau hajatan sih.
2: Iya istri kosahan sih.
0: Iya. Iya oke.
2: Merkepenak.
0: Iya
2: penting wis kerungu nembang karo modem terlalu
0: Iya. Yeah.
2: Sehat ya plan.
0: Sehat bergas waras tergenasi satu kubu beras.
2: Hari malam minggu barangnya.
0: Yo, agak nemen.
2: Pentol ya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya hebat nemen.
0: Yeah. Aku itulah.
2: Capintangnya.
0: Iku sih cari orang kaleng ya.
2: Ya wis apa?
0: Iya. Yang gua kulahan maning.
2: Lah iya. Rokoknya masih akeh apa orang?
0: Sih rong bungkus ya. Sih metuk lambine.
2: Tultone wis dibuang.
0: Buang lah, wis selamat tinggal.
2: Berarti nak tembangnya selamat tinggal kekasih gelapku.
0: Iya, yeah, kekasih gelapku. Orang jadi kekasih gelap.
2: Tulton.
0: Iya. Yeah.
2: Jika dia uang.
0: Yang uang. Yang ini dia uang, yang ini mie.
2: Orang bisa manjing, yeah. Tapi ini error.
0: Ya, kayak gue melasin dia.
2: Mugane jadi uang. Aja nawar-nawarna HP. Nawar-nawarna HP nih online.
0: Iya.
2: Ya, deweknya HP ini error. Kasian deh
0: dong. Iya, weh. Ya, gue tak tulungan lah sama bentengel-tengel maning. Besok tak urusannya, wes. Uponnya, wes panas nemen.
2: Sekali, kayak nembe telepon nomor telu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Apa ya? Ini si Jimani kan asing duru mancing kan?
0: Duru mancing siapa?
2: Burini.
0: Weh Burini, iya.
2: Iya.
0: Burini tau wis mancing mau.
2: Urung mancing.
0: Iya hatimu hatiku wis.
3: Semangat toh Kang Ufo. Aja panas boy. Si semangat. Penceria. Ya Kang Ufo.
0: Weh Juwatri, Watri.
2: Selamat malam. Sedulur Nomi Watri si dua warteg. Iya. Si dua bakul jamu sehat selalu sekeluarga.
0: Iya.
2: Sama mas siapa ya?
0: Mas Nuha, Aminah.
2: Iya, Aminah ya.
0: Yo.
2: Ge, manjat ge.
0: Weh, Ardi, siap urung.
2: modem manjak
0: dong. Modem neng berarti neng pitu-pitu.
2: Gantian.
0: Arci.
2: Karo demanane sampean saiki. Karo sing panasi sampean.
0: Lejung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
0: Weh, kelakon. Weh, kelakon ya.
2: Kelakon ya dong.
0: Karep apa nih?
2: Modem ya, pikir bawore kurang apa? Ya sing lian manjing warung lian ya beli merek
0: mana lah? Iya nyana malah malah sing jelas-jelas wae lah.
2: Malah nyong syukur
0: iya
2: sing manjing.
0: Oh kayak gue.
2: Iya.
4: Oh gitu ya.
2: Iya.
4: Apa? Raina.
0: Apa?
2: Lintang Raina.
0: Wujuh Lintang Raiku. Raina. Lintang Raiku.
2: Ana sing nembang untuk wanita ya.
0: Iya.
2: Spesial yang gue janda aku.
0: Iya benar.
2: Berarti neng salam betak di salam spesial ya janda aku.
0: Iya gue.
2: Iya. Tapi ana sing ana sing penyiar ke spesial gue janda aku sing neng paduraksa.
0: Iyalah ya iyalah masa ya jong.
2: Kesaparane. Nyong artinya modem toh.
0: Halo.

0: Aduh. Ngerti bacem segala.
1: Ini Mama Adi turun dulu.
0: Ya,
2: Makasih ya, Dem.
1: Iya, makasih juga. Upo, salam. Makasih.
0: Yo. Assalamualaikum. Salam, dobrat ding-ding. Iya. Ngerti.
2: Balik kan. Pas
0: maring Citimbang. Oh, Citimbang. Iya. Wah, Citimbang maning.
2: Jalannya hancur.
0: Berarti Citimbang itu mana jalannya bisa hancur ya?
2: Hancur.
0: Ya kecapar, ini capar
2: barang. Kalau jembatan Kadumanis kemarin itu udah dibagusin kemarin sih karena longsor.
0: Longsor kayak iya. Itu padahal sering loh, wih, longsor di tanah bergerak weh.
2: Iya, karena wilayah saya itu seringnya longsor karena pegunungan.
0: Liwe kadang-kadang longsor.
2: Iya, ke Citimbang. Bengian kan longsor pertama.
0: Iya.
2: Jadi kita wis kaping cuman ya jalannya ya kayak kayak wong ning kali lah.
0: Iya, karena ini berang puluh tahun, 10 tahun lebih orang ini Citimbang, Kadumanis, nah, capar.
2: Nah iya, datang-datang monitor langsung anak modem tembang. Pan manjat anak pengajian.
0: Kowe lah.
2: Kesel nemu. Iya. Salam spesial ya, Mbok Mardi,
0: ya,
2: tur angin.
0: Iya, wis turu ya, tur sore. Iya.
2: Sampean, Dean.
0: Iya, miki mangane berarti karo-karo urut karo Septi, miki Septi kan nyanyi. Memang tak jaluk tulung iki tak antuk bisa teko kene padahal pan rapat bae. Iya, nyanyi pinter nyanyi.
2: Alhamdulillah. Mau sih awan lah kasih siaran ya, Kang.
0: Iya kan lagi kondangan kowe ning nggone Mas Yoni sabar. Rone Thompson. Thompson Rosinta Tegalia. Iya. Tapi aku jam loro munggah kok jam loro.
2: Jam loro.
0: Tapi
2: ning Citimbang gelombang paramon apik nemen.
0: Apik. Oh iya. Ini Citimbang apik po?
2: Iya, kita monitornya bening. Kayak gini lah kasih siaran tapi ya lagi campur sari sih.
0: Iya, campur sari ya, tapi aku jam loro ne munggah. Mana?
2: Iya, aku tuh jam sekitar jam setengah siji.
0: Iya. Yeah.
2: Monitor gini poni paramon ah bikin yang kayaknya.
0: Oke. Okay.
2: Kayak
0: po. Bagus berarti ya. Weh, pentol ya. Berarti ning Kadumanis mungkin ya bagus ya?
2: Ya, ning Kadumanis bagus.
0: Cuman
2: sebawa Kadumanis gue karena situasinya nyublek, kurang jelas.
0: Kurang jelas.
2: Sedulung iya. Kadumanis Tangerang.
0: Iya.
2: Salame spesialnya Mbok Mardi turangi saya terlalu panjang umur.
0: Asih.
2: Mudah menjadi anak yang soleha dan berbakti kepada orang tua, berguna maupun usahakan bangsa.
0: Amin.
2: Berguna kepada Kang Bawor. Terima kasih plat.
0: Bukan
2: panmana si maning yang tak
0: teni. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dibelah cincing.
2: Yos.
0: Ayo Bo Happy yang ada di kota Salem yang begitu damai dingin diterpangin gombang. Yo 6145477. Saya melebu Bapak Ari ora apa-apa. Saya nyanyi Bapaknya Ari ora apa-apa. Ya mumpung Bapak HM ini melas ini sing-sing. Maksudnya itu yang diatasi gue Bapak HM ya. Selamat untuk Bu Fatima, salam dari Pak Udin ya. Ya Pak Udin ya, Pak Udin ya. Ya sehat selalu tentunya, ini salam dua kapsul ya. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut Esparete.
3: Teman-teman.
0: Wepo, kurang apik pimen bapane Ari. Endi ora apa-apa. Ya, bener.
3: Pantai Kang. Terkesima Kang.
0: Apa? Terkesima.
3: Terkesima.
0: Oke.
3: Okay. Asing Barata.
0: Barata. Oke okay, sih, sebentar. Iya, sampai salam bareng Ale.
3: Salam untuk apa sih ya? Upo iki ya,
0: Upo.
3: Sama Marti.
0: Yuk.
3: Lakon ya, Kang.
0: Lakon wis.
3: Kayak
0: yeah. Ngetapan selamatan ya. Iya. Lagi kapan anu belum mau baik. Iya benar. Ya nyusuk pantai apa? Anu pantai atas ya. Saya bayi Papa HM pantai atas ya.
3: Papa HM bocor bewis lah.
0: Bocor baik. Berata Panos Mega?
3: Masuk betul. Barata.
0: Tadi Barata tahan kok mentune resik. Si Barata le ya ge. Barata. Barata. Oh, sing anune biru.
3: Iya.
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Iya, heeh. Ya biru. Iya, yeah. Bener biru.
3: Walemu mat malam.

0: Anjok.
1: Ayo mantan ora apal.
0: Apalah nang ora kiye. Ora salah bener.
1: Untuk hiburan ya kan.
0: Ya iyalah bener.
1: Timbang urungan toh. Ya matur nuwun.
0: Yo oke siap.
1: Atas waktunya. Salamnya nggo balane paramon kabeh.
0: Iya siap.
1: Lagi monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam di belah cincin. Iya, Bapak Neri, Mama Neri ya. Kang Kumis loh, sekalian nyanyi ya Mama Bagas ya gue. Bagi kita dengerin yang ini dulu ya. Nanti di sapa di season berikutnya. Kura-kura dalam perahu.

0: Gas. Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habu Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Indonesia, seperti Habu Top, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, depan Pasar Belik. Agen Kang Bob.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Top dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823 22

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut Saporiti ya. Tadi yang ikut di season pertama monggo silakan ya. Ini malah sudah 5 ya. Ya baik, yo 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon
1: Dangdut Saporiti.
0: Naman-naman cekiwir.
1: Cekiwir mlebu maning ora papa.
0: Ora papa kan wis ana wong 5 gue.
1: Oh. Kembangnya apa maning ya?
0: Apa tuh?
1: Iya. Jangan ada dendam mes.
0: Jangan ada dendam. Ya sambil salam barangkali sana semelek.
1: Mama Arji, Kang Upo.
0: Oke. Okay.
1: Watri.
0: Yo.
1: Kang Edi Jados. Terus Mama Frida.
0: Yo.
1: Ikma pedes lohor, Mama Ikma.
0: Jangan dendam mo ya.
1: Iya jangan dendam.
0: Iya jadi kan jangan ada nih langka. Dendam. Iya.
1: Jangan dendam tau.
0: Iya. Sekian lama mereka ya.
1: Iya.
0: Menghilang.
1: Iya.
0: Kabar angin. Jangan dendam.
1: Iwaraninya kok blokur
0: bayar
1: yang mau
0: orang. Udah itu aku yang blokur lah, aku malah sembuh.
1: Sebulan
0: loh. Lagi aku juga hampir sebulan. Padahal ya wis kerok wis apa. Kerok. Emang cuaca mungkin ya.
1: Iya.

0: nyatanya 88 keras.
1: Iya ya.
0: Iya
1: kencang ini. Cuman Kang Pi aja kalau di 77 juga agak kecil. Agak HP-nya mungkin. Kali ya.
0: Iya, HP pengaruh. HP-mu itu apa, Nokia?
1: Aku ini Samsung.
0: Samsung ya, benar.
1: Kalau Nokia malah tambah cempreng.
0: Iya, nah Samsung bagus benar.
1: Iya, tadi kalau Nokia cempreng banget, keras banget suaranya.
0: Ini bagus ini suaranya.
1: Iya, makasih Kang Bawo. Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Berbeda
0: anginnya. Amin.
1: Makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Lagu di Bantar Belang bersama Langlang Buana. Nah ini tadi 88 juga. Di samping itu saya juga main mixer sih ya. Main mixer ya. 6145477. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam Setara Paramon. Dangdut Capura.
0: Teman-teman.
2: Teman-teman.
0: Iya. Ini 77.
2: 77 bendung.
0: Jangan kalau 77 ya bagus.
2: Wah.
0: Yang 88 yang kadang-kadang suaranya kecil.
2: Iya. Tas ngopi, tas udut dulu.
0: Udut dulu ngopi. Oleh yuwes, ngarenah pisan. Ngarenah pisan.
2: Iya.
0: Tadi kopi poek pas cita-cita itu nyanyi ya.
2: Iya, pas itu
0: harap-harap. Harap.
2: Jangan dendam ya.
0: Iya benar.
2: Serem banget ya.
0: Iya.
2: Ya udah dibayar sama 100 kali aja. 100 kali
0: ya, Maya.
2: Dangdut.
0: 1000 kali.
2: 100 aja lu capek 1000 kali mah. 100 kali baik.
0: Oke. Safar.
2: Seratus kali mah buka doing. Coba
0: doing. Seratus wae.
2: 100 wae.
0: Seribu tuh lo bak doing. Iya. Ntar dulu. Iklannya gil lo bak doing.
2: Iklannya
0: gil lo. Iklannya ada 5 kurang ajar meni.
2: Iklan ini lo bak doing.
0: Ini.
2: Iya.
0: Iya. Alois nyanyi Buyut Jawa. Jumatri Matri.
2: Iya. Hanya tadi Buyut. Jingnya udah keluar Buyut. Sekolah Mamat Bawol.
0: Iya.

0: pinok puyuh Jawa mangan kok iya. Mas Power
1: enak-enak ora
0: yang gunungan kresek
1: gunungan kresek gunungan kresek ya
0: bayu arti buat
1: semuanya
0: aja ya.
1: Oke, siap.
0: Buat Mas Bawonya seanjoknya,
1: Bang. Iya, seanjoknya lah. Dari jam 2 saya dari dari Lanosta.
0: Dari Lanosta ya.
1: Jaga kesehatan. Bila ini juga seminggu ini saya langsung full time online on.
0: Iya.
1: Iya. Ya seanjoknya nanti saya iya enggak memaksakan
0: banyak. Iya. Gaul masih mutek. Jadi
1: ya, Mas Bawon ya. Yo, kan buat besok lagi.
0: Iya. Besok saya udah lagi ke gunung nggak?
1: Besok tak, saya mau ke Selawi aja.
0: Selawi aja.
1: Iya, cuma ya urusan apotek juga ini.
0: Iya, mudah-mudahan
1: manis-manis
0: ya.
1: Iya.
0: Buat tokangi juga saya selalu ya, Mas Bawon juga. Ya, Mas Bawon.
1: Iya.
0: Betul-betul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumplak tingcing.
0: Jus.

0: Saya ada Alois yo. Saya di Kuningan yo. 35288 yo. Kalian wis lah. Kesempatan malam hari ini, ini juga sudah ada 7 ya. Biasanya kalau di season kedua paling orang 10. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan Dede Seporete. Ini suaranya bagus, keras.
1: Agak kencengan sih kalau sekarang.
0: Ya,
1: kemarin-kemarin enggak.
0: Ya kan ini sekarang kan aku udah tak ganti cek, sudah aku mainnya Aquacer, ceknya juga sudah tak ganti, bagus dan kayak gitu.
1: Kayak teknisi ya?
0: Ya, cek juga pengaruh.
1: Iya, kayak teknisi.
0: Nyala mau bagaimana lagi?
1: Iya. Biasanya kalau hari kalau masuk yang 88 kan agak kecil jadinya gitu. Tadi waktu Nira itu masuk gede.
0: Di HP-nya juga pengaruh sinyal.
1: Ya. Coba percuma.
0: Cuma cek saja kan tadi sudah dari pusat ke sini kan yang iya. Percuma.
1: Iya.
0: Percuma Rita.
1: Kita malah coba Andi Baskara.
0: Channel
1: Andi Baskara.
0: Oh, Andi Baskara. Andi Baskara. Andi Baskara. Cuma jarang muncul Andi Baskara nih lo. Pertama nih Pimen.
1: Yang itu percuma.
0: Enggak, maksudnya itu
1: Andi.
0: Karaoke-nya itu
1: Andi Baskara channel. Andi Baskara.
0: Karaoke percuma. Karaoke percuma. Evi. Evita Mala. Andi Baskara. Yang gambar gitar.
1: Iya kali.
0: Oh iya bisa gambar gitar bener. Ini ya.

0: Berapa menit itu, Kak?
1: Itu tadi 5 menit lebih.
0: Kalau lagi enak sebentar ya.
1: Iya.
0: Ya pokoknya bersemangat saja.
1: Oke.
0: Itu kenapa? Itu HP-nya Pak M?
1: Gak ada suaranya.
0: Oh. Ya mudah-mudahan besok di akan juga lagi ya.
1: Lagu ini sedih dan nolong senemen ya Mama Ardi.
0: Siapa?
1: Yuwatri.
0: Yuwatri sama Wardi lain.
1: Yuwatri.
0: Iya, Kang.
1: Ya.
0: Wardi sama Wardi lain.
1: Wah, lain no.
0: Wardi sama Wardi.
1: Ya, oh, Yuwatri ya. Suruh dadi karo Wardi yang pakai jangan brebes.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, yang mainnya wis teko Jakarta Wardi yang.
0: Dari Jakarta.
1: Ora maksudnya wis teko Jakarta turun ngimpi. Teko Jakarta pisan.
0: Oh iya.
1: Wae Papa HM gue nyendol.
0: Iya Papa HM, mudah-mudahan HP-nya cepet diperbaiki. Biar bisa nyanyi-nyanyi lagi. Ya udah, makasih.
1: Ya.
0: Spesial buat Sang Bawang Biasa bareng Nana Manis.
1: Iya, makasih. Udah tadi habis dikerok safety langsung. Ya mungkin ya namanya badan latihan terus ya kecapean pasti.
0: Ya semoga fit kembali.
1: Jadi kayak papi bay tukang dikerok.
0: Iya,
1: ya
0: iya,
1: mau bagaimana minta tolong siapa ya yang deket dia.
0: Iya. Ya pokoknya biar.
1: Ke Buati ya malam-malam aku ini lagi siaran.
0: Sebanyak biasa kita selalu.
1: Oke, min.
0: Rezeki.
1: Insya Allah, amin.
0: Dimudahkan segala
1: urusan. Amin.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jumlah Cincin.
0: Ya.
1: Pagi ada Mama Ardi yang ada di Padu Raksa Pemalang. Pagi 6145477. Sapa yo halo assalamualaikum selamat malam Saudara Pramon. Lo? Oh lu you.

Rajo di sapa yo. Halo, assalamualaikum, selamat. Tadi pitu-pitu ngajak leren, ngajak liren, ngajak istirahat, gitu ya. Yang keburu power untungnya wes garing, keburu.

0: Yup, coba. Halo, assalamualaikum. Pagi di Sabah. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon, dah. Nah, sore.
0: Teman-teman.
1: Lilir, Kang Pawo.
0: Lilir, ya. Wes mending turu.
1: Iya. Tapi anak kendaraannya butuh.
0: Iya.
1: Dia anak motor kurang liwat, ngomong-ngomong ke sini lah. Nyetel Kang Pawo. Wong tani, Kang Pawo.
0: Wong tani, iya.
1: Oke. Ya kan yang wong tani.
0: Bener.
1: Ya matul, mikul, ya paripasan.
0: Iya bener. Kamu
1: taro dong ojo.
0: Oke.
1: Udah jaki. Dini Anggoro ya.
0: Cek, takutnya nih.
1: Kamu taro dong ojo. Ngotong.
0: Iya.
1: Udah sebut sama teh. Ya.
0: Oke.
1: Mani.
0: Wong tani.
1: AM.
0: AM.
1: Mama Ari, Bapak Ari, Mbak Nisa. Mas Arpani libur.
0: Mas Arpani lagi tugas dari kantornya lagi.
1: Iya.
0: Minggu ke Jakarta.
1: Ada di mutas di mana, Pak Sayang?
0: Ya, sampai Sabtu. Paling sampai Jumat atau Sabtu.
1: Pokoknya,
0: ini ya.

0: κάνει λίγο άτρε.
1: Ya, ada Gas Matio yang ada di Tampok ya bersama Mbak Ani ya. Selamat malam juga Kang Dalban ya. Wajib kita dengar yang ini dulu ya, bahwa juga wis mulai

lagu ini bisa halus nemen ya. Ya Kang Joko Tingkir ya lagi dinas malam ya. Ya bawa ini sih leop. Siaran dari Lanusta jam 2 ya. Leop. Ya karena itu Batir rungon-rungon. Sejujurnya pendol kabeh ya lagu ini.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

Baik, dengan lantunan Sumur Sangai tuntas sudah kebersamaan Mbak Wor di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besok ya ketemu di Paramon Suka-Suka jam 4. Ya jam 4 langsung jam 6 sampai jam 10, jam 10 sampai selesai. Masih full time on ya. Yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, di selamatan bersama. Dan yang punya aktivitas 9 tetap semangat yang pastinya. Baiknya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Cabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: fosil.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kok masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: ke
3: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan

0: Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Seminggir, Desa Seminggir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petapedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya, kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing, baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis, terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200, sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali, dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah mengisal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mengisal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Princess Sri. Kemburan baik.
0: Jilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo ne, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo ne nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2000.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot, Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: yeah,
2: kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Yeah, yeah.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget, yeah, gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: maring di papau.
1: Iya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bu, siapa, paham? Raine rata.
0: Sampai ini baik. Deleng wong singkat dohon be siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nggih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Kesiran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3, Mas

0: favor, ada apa Mas Kawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
0: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
0: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
0: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
0: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Mau bengi

0: Kenapa mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karyo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegerel aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda bisa mendapat

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mana? Kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015 100% herbal alami.

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: depan mata saya. Demikian pengalaman yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68 Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung rasa terpikir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, tensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

Robi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya ruh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan penanaman ruh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman ruh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda, sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat," surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, Ibtidaiyah, Tsanawiyah sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu, gurunya dikeroyokin. Pak guru pulang sekolah dicegat. Bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan lain sebagainya, kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari, banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering rasa kita ingin meniru Barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru, bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah Barat. Bergaulnya sudah cara Barat, berumah tangganya sudah cara Barat, berpakaiannya sudah cara Barat, mendidik anaknya sudah cara Barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya dan kalau memang tidak perlu lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan. Makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan. Dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi, kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing. taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu.
3: Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Asib. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatet sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat.
2: Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa,
3: kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun kecilnya saya lakukan,
2: toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan
3: fa khairun,
2: wa in syarran
3: fa syarrun.
2: Jikalau baik,
3: baik balasan yang kita terima.
2: Jikalau jahat,
3: jahat kejahatan yang kita terima.
2: Kalau sudah ke arah ini kita berpikir,
3: maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri.
2: Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang. Karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain,
3: artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri.
2: Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak,
3: yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral.
2: Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini,
3: sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat.
2: Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia, paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fatamorgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-Hakumut Takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar.
3: Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah,
2: mau mampus. Baru dalam sekarangnya amantu birabbi Musa wa Harun. Kalau begini caranya, saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu birabbi Musa. Kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut. Mampus terus sekalian. Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu. Berlomba dengan umur. Berlomba dengan tenaga. Berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak. Kemana bakatnya?
3: Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja.
2: Berikan itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapa sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti
3: dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi.
2: Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan. Bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya.
3: Jilbab lah kuno. Bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah.
2: Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam,
3: sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Lasta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimish shalah. Setelah bertauhid,
2: berbakti kepada ibu bapak, punya nilai moral. Ya bunayya aqimish shalah, nak, dirikan salat. Rumah tangga muslim. Anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai kelas naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali juga. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nah, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimish shalah, nak, dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha. Dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh. Dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimish shalah. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Sholat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi. Artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah. Urusan dia sendiri lah. Dia mau puasa, dia enggak. Merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar. Siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya suatu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan
4: menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surat Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Tadi udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: Wong men ka metune sat sat sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, gremeng bae sih.
0: Gula nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, padha nyoro krungu kawan ngelu.
0: Udah tahu nanya.
1: Idih, main jepek. Ki dinung bae Sri, habu top. Dong wong lagi datang bulan kaya jenggremong bae ditlateni nginung jamu.

0: liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Power di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, pada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A RT 05 RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

0: Kini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: legal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.